Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Baik, 6 hingga 9 pagi bersama menerusi Rentai Segar hari ini 22 Mei 2026, bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita telah pun masuki pusingan yang terakhir 8 hingga 9 pagi. Untuk anda yang berada di ruangan tugasan, selamat memulakan tugas. Yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan raya. Fokus kepada pemanduan, jangan terburu-buru. Yang penting sampai dengan selamat ke destinasi anda. Sambung dengan tugasan, tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Tidak kira apapun bidang kerja kita, di pejabat, di sekolah, di ladang, di kedai, di hospital, mana lagi yang bekerja sendiri mencari rezeki kan, buatlah dengan sebaik baiknya. Kadang-kadang itu penat. Memanglah kerja kan, ada tekanan dia, ada cabaran, ada perkara yang tidak berjalan seperti kita rancang. Tapi kita kena ingat, setiap tugas yang kita buat dengan ikhlas dan amanah ada nilainya. Mungkin orang tidak nampaklah bahkan usaha kita, tapi usaha yang baik tetap memberi manfaat kepada orang lain. Jadi pagi ni kita bawa semangat yang positif, datang kerja dengan senyuman. Mulakan tugasan anda dengan yang baik. Jaga tutur kata kita. Hormati juga rakan sekerja kita. Dan selesaikan tanggungjawab kita dengan penuh amanah. Rezeki itu bukan hanya pada gaji kawan, tapi juga kepada keberkatan kerja kita, ketenangan hati dan juga rasa puas hati apabila kita tahu kita sudah berusaha sebaik mungkin. Semoga urusan hari ini dipermudahkan, kerja saudara berjalan lancar, hati tenang, semangat terus kuat sampailah ke penghujung hari. Okay, baik, sekejap nanti kita akan bersama ikuti Mutiara Jumaat edisi khas bersempena dengan Aidil Adha. Kita akan bersama dengan Ustaz Ismadi Bacho yang akan berkongsi dengan topik kita pagi hari ini, kelebihan keistimewaan bulan Zulhijjah serta amalan sunnah yang dianjurkan. Jadi kita bersama seketika, rakan muslimin dan muslimat, ayo ambil peluang di bulan yang penuh keberkatan ini untuk menambah amal, memperbaiki diri dan juga menghayati makna pengorbanan sebenar dalam Mutiara Jumaat edisi khas Aidiladha di Kering FM, hebat syoknya.
0: Berbicara mengenai FM Mutiara Jumaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, hari ini saya akan membawakan kepada anda berkenaan dengan satu tajuk, iaitu keistimewaan ataupun kelebihan bulan Zulhijjah serta amalan-amalan yang dianjurkan. Tahukah anda apakah keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Berikut dikongsikan beberapa kelebihan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pahala yang lebih besar daripada jihad. Tahukah kita bahawa 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini dapat memberikan pahala yang lebih besar daripada jihad? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tiada amalan yang dilakukan pada hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 hari ini. Para sahabat bertanya, walaupun jihad? Baginda menjawab, tidak juga jihad, kecuali jika seseorang keluar dengan nyawa dan hartanya dan tidak kembali lagi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mengapa 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih baik daripada jihad? Menurut Al-Imam Ibn Hajar, secara zahirnya, sebab yang menjadikan 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih utama dari yang lain kerana 10 hari ini menghimpunkan semua amalan utama di dalam Islam, iaitu solat, puasa, sedekah dan juga haji. Himpunan amalan-amalan ini tidak berlaku dalam hari-hari yang lain. Kedua, hari yang paling baik dalam setahun. 10 hari pertama Zulhijjah dianggap sebagai hari yang paling baik dalam setahun. Sabda Rasulullah SAW, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari dalam dunia ini adalah 10 hari ini. Sadaqa Rasulullah SAW. Sehingga atas dasar itu, Al-Imam Ibn Taymiyah menganggap 10 hari pertama ini lebih utama dari 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Kata beliau, 10 hari awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari akhir Ramadan. Dan malam 10 akhir Ramadan adalah lebih afdal daripada amalan 10 awal Zulhijjah. Dan yang ketiga, hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang lebih disayangi oleh Allah Ta'ala supaya kita beramal di dalamnya melainkan pada 10 hari ini. Maka perbanyakkanlah bertahlil, bertakbir dan juga bertahmid. Amalan sunnah yang dianjurkan ternyata terdapat banyak kelebihan sehingga Rasulullah SAW meletakkan 10 hari terawal Zulhijjah hari ini sebagai hari yang mesti diperingatkan dan dipertingkatkan amalan harian kita. Baginda melihatnya sebagai hari yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Para pendengar Keningau FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, antara amalan sunnah yang dapat kita lakukan pada bulan Zulhijjah adalah puasa sunat pada 9 Zulhijjah. Terdapat kelebihan bagi siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah kerana pada hari tersebut adalah merupakan hari Arafah di mana seluruh umat Islam yang menunaikan haji sedang berkumpul di padang Arafah dan terdapat waktu mustajab untuk berdoa pada hari tersebut. Puasa sunat hari Arafah bagi umat Islam di Malaysia pada tahun 2026 adalah jatuh pada hari Selasa bersamaan 26 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah menurut kaedah ruqyah dan juga hisab yang diputuskan oleh Jabatan Falak Jakim. Justru umat Islam di Malaysia hendaklah berpuasa sunat hari Arafah mengikut tarikh 9 Zulhijjah di Malaysia, bukan mengikut tarikh wukuf di Saudi Arabia. Sebagaimana penjelasan rasmi Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, waktu mustajab doa dan amalan sunat lain juga mengikut tarikh tempatan. Umat Islam digalakkan memperbanyakkan ibadah dan doa pada 9 Zulhijjah yang juga bersamaan dengan hari wukuf di Arafah. Dari Abi Qatadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ditanya tentang puasa hari Arafah, Rasulullah SAW berkata yang bermaksud, puasa pada hari tersebut akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk melakukan puasa tersebut dan meraih keutamaan di dalamnya. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua, termasuklah diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bajo, Pembantu Hal Ehwal Islam, Bahagian Unit Dakwah dan Pengislaman Jahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia.

0: Pagi ini di Sandakan kita ada Mas Nan, Keningau Hex dan juga Tau FM kita ada Wan Jue.
1: Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga.
2: Hari ini ada Sabah FM ada ER.
1: ER.
2: Emergency room. Bukan ER, emergency room.
1: Baiklah. Okey, hari ini
0: okey, siapa emergency hari ini? Just kamu tiga.
1: Hex ada sudah?
3: Ada.
2: Emergency.
1: Ada, syukur.
0: Hex tadi sekejap hilang ah. Mana call sudah?
2: Ada emergency tu.
0: Baiklah, kita mulakan ke Ningau pagi ini. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Rafi dan juga Ikhli. R to the E. Di Sabah FM, kita mulakan untuk edisi 22 Mei 2026 sedang berlangsung kejohanan olahraga MSS Zon Apin-Apin Keningau diadakan di Kompleks Sukan Keningau 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 4 petang. Juga sedang bertanding adalah kejohanan bola sepak lelaki bawah 18 tahun peringkat MSS di daerah Keningau di Padang SMK Keningau juga di Padang Sekolah Henry Keni Keningau. Hari ini adalah hari kelima program jelajah saringan kanser resakan bagi peringkat daerah Keningau diadakan di Dewan Arkad Keningau 8.30 pagi baru saja bermula hinggalah ke pukul 4.30 petang dan sedang berlangsung juga waktu ketika ini adalah sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 bagi acara program penanaman pokok dilangsungkan di Hutan Simpan Suk Lek dan untuk hari ini bermulanya program Community Policing Pesuruhjaya Polis Sabah di daerah Nabawan bertempat di Dewan Terbuka Majlis Daerah Nabawan. Itu 23 Mei esok akan berlangsung Majlis Perasmian Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 diadakan di Tapak Utama Dataran Suk dan sebelah petangnya 6 petang akan berlangsung acara Sugandoi Hari Hutan Antarabangsa juga di Tapak Utama Program. 7 malam esok 23 Mei akan berlangsung program Jelajah Wira Madani peringkat Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah diadakan di Dewan Masyarakat Keningau dan 24 Mei 2026 hari Ahad seawal 6 pagi di Tapak Utama Dataran Suk sempena dengan Hari Hutan Antarabangsa 2026 akan berlangsung FCC Run for Resilient Forest dan 8 pagi akan diadakan Majlis Perasmian Penutupan Program Community Policing Pesuruhjaya Polis Sabah di Dewan Terbuka Majlis Daerah Nabawan dan pada 24 Mei adalah merupakan hari terakhir program jelajah saringan kanser resakan peringkat daerah Keningau di Dewan Arkad Keningau dibuka dari 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Jadi itu perkongsian kita untuk edisi 22, 23 dan 24 Mei 2026 dari Kering FM. Saya terusnya ke Sandakan FM bersama dengan Mas Nan. Silakan Mas Nan.
2: Terima kasih Toki Kodop meriah Keningau. Okey. Baik untuk Sandakan ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan ketika ini sedang berlangsungnya Majlis Penutupan Operasi Redback 22 tahun di Zon Maritim Sandakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di mana operasi ini merupakan kerjasama di antara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bersama dengan Australian Border Force ABF telah pun bermula di salah sebuah hotel di Sandakan pada hari ini. Okey, dan pada hari esok, pada 23 Mei 2026, program penunaian sumbangan tunai ramai SDR tahun 2026 akan dilaksanakan di Dewan Serbaguna Beluran kepada 74 penerima bagi daerah Beluran. Dan akhir sekali yang ingin dikongsikan untuk hari ini, pada hari Ahad nanti kita akan menerima lawatan kerja daripada yang berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia ke Sandakan iaitu yang berhormat Tuan Mordi Anak Bimol. Dan pada hari Ahad itu juga akan diadakan Majlis Perasmian Program Santuni Pertubuhan Belia Sejati Madani Ex Belia Peringkat Negeri Sabah di daerah Sandakan. Okey, itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Kita terus bersama dengan orang Tawa Wan Jue. Silakan Wan Jue.
4: Baik, terima kasih Mas Nan di Sandakan FM. Dari Tawau kita akan berkongsikan satu catatan berkenaan dengan kempen demam darah Unit Perubatan Transfusi Hospital ke Tawau, Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Ini untuk hari ini 22 Mei Jumaat, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4:30 petang. Kemudian pada hari Sabtu esok 23 Mei, kempen derma darah akan diadakan di kilometer 58 Jalan Tawau Sempurna bermula 8:30 pagi hingga 1 tengah hari, iaitu di KL Kepong, Sabah ya. Dan pada keesokan harinya pula 24 Mei 2026 hari Ahad, kempen derma darah akan diadakan di Bahtera Sai Pemakai Tawau Kabota ya, bermula 11 pagi hingga 4 petang. Itu adalah catatan diari sana sini dari Tawau. Terus kembali bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Raf X, silakan.
1: Wah, Raf X ya,
4: gabung sudah nama ya.
1: Okey, untuk Sabah FM pula, perkongsian untuk pukul 10 pagi nanti berlangsungnya program kebangkitan semangat benih sempena Hari Biodiversity, iaitu Hari Biodiversity Sedunia dan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 bertempat di KDCA Penampang.
0: Baik, itu sebelah pagi, sebelah tengah hari pula 1:30 Mei tengah hari nanti, yang mana sidang media yang berhormat Dato' Armi Zamat Ali sempena program rasmi kementerian, iaitu pengumuman skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai yang bertempat di parkir pekarangan parkir Kundasang berdepan dengan Memorial Park Kundasang pada hari ini. Dan seterusnya pukul 2 petang pula, kempen derma darah akan bertempat di The Love Waterfront Kota Kinabalu, dan 2:30 minit petang dalam slot kita cerita, kita kongsi dalam segmen Bahangam Latu, temu bual bersama Bulawan Siga yang berhormat Dato' Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, iaitu pengerusi MICC Pesta Keamatan Negeri Sabah 2026 bersempena dengan sambutan keamatan ni kan bulan Mei ni.
1: Ya, okey, jadi nantikan 2:30 nanti bersiaran langsung juga melalui Facebook rasmi Sabah FM.
0: Ya, baik, seperti biasa terima kasih kepada rakan-rakan kita semuanya, Toki Kodop di Keningau Hex.
3: Takut kita.
1: Awas.
0: Awas kalau minta Kodop.
1: Awas kalau minta kirim.
0: Ya. Masnan di Sandakan dan juga Wan Jueh di Tawau.
2: Terima kasih Majen Ciro.
4: Terima kasih kembali.
1: Selamat tinggal semua.
0: Terima kasih banyak jumpa
4: di Tawau.
5: Mengurusi diari sana sini.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Hebat syoknya, anda sedang tune in

6.51 menghampiri 6.52 minit pagi. Nampaknya sampai di sini kebersamaan kita menerusi Rentas Segar 6 hinggalah ke pukul 9 pagi. Terima kasih untuk anda yang setia bersama kami menemani anda dengan lagu-lagu pasti pilihan, perkongsian santai juga info bermanfaat. Semangat positif sepanjang bersama dengan anda. Apapun berlaku hari ini, ambil sebagai pengajaran. Yang baik kita simpan, yang tidak baik tu kita perbaiki, dan yang berhati-hati perlahan-lahan kita lepaskan. Semoga hari ini memberi ruang untuk kita berehat, bertenang dan juga mengumpul semula kekuatan untuk hari esok. Untuk anda yang masih di jalan raya, pandu dengan berhati-hati. Yang sudah berada di rumah, luangkan masa bersama keluarga dan orang tersayang. Yang berada di ruangan tugasan anda, selamat bekerja kita ucapkan. Kita akhiri pertemuan kita dengan pesanan jaga diri, jaga kesihatan. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang semalam. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Jumpa.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Padam Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam Nah Padam Apat Titik Turu Megahertz
2: Keningau FM.

Kopi Istanaan Kesabun Kopi Solo Toko Kewagu Hiti Radio Malaysia Keningau FM Banati Hiti Toko Widko Selimbahan Boros Dusun Kuhoi Aramai Bo Kesabun di Timi Apai Kodok Gua DJ Clay Mengembala Tiga Selinar Telu Jam Kau Timur Jam Kesiam Kesabun di Tinggi Som Jam Kau Pedem Dua Datang Adau Posikan Negi Kuma Tapalut Pakar Raja DJ Hex Minor Hang Di Kau Selinar Telu Jam Maya Diti Rentak Segar Mata Pedi Jam Kau Enam Kesabun Gisembar Di Jam Kesiam Do Kesabun Alang sana kau lihis kina wadi kau yu Nak orang ngongai da sinding-sinding dulu da kesaban diti Ampun si kau insan pakai wagu ku madi kau yu Tok akal ku tumi lombu semakin nama diti Radio Malaysia Keninga FM Karangahan my frekuensi siam nama pada mapa Titik turu megahertz Om kau si kau nagi Ku madi kau yu di makin wadah Hai maya aplikasi RTM Klik Tada diti kedua nama pada 2 tulan ke 5 tahun 2002 nama pada mana Tada diti tada ke 5 Kau bisa nak tada ke 5 ke madi kayu Ngai tain sana di sengi rongoh hinna Ngau kena puating pada baina Alang sana ngau lidas-lidas Ngai saya tain sana ke Ngau miso ngingis ke saban diti Ngau senang kena pasik-pasikan di kayu Om kata tako nak gilih wai tapi nai Ada kasari tako tiki tada tiki timpu Da mengisi kau tako ada mina mangun Tidak nak tako ke lidasan datina Nenuan tako nagi ke lidasan pemusarahan Bahama Megal Kasari Manikita Dao Maya Diti Kosliman Boros Dusun Harati Pipiro Ababayan Dinulud Om Timpunan Toko Maya Diti Ababayan Mogeringau Jam Kosiam Gisam Jam Kehapada Misa Kesabot Mila Madi Kayu Pos Rata Pok Keringau Di Kayu Maya Diti WhatsApp Keninga FM Ir Kusungi Sesiam 5 Walu Siam 6 Walu 6 Walu Teka Mila Negi Maya Diti Facebook Keninga FM Hebat Syoknya Om Jam Kehapada Misa Kesabot Megal Kasari Orang Ngawat Kabar Keninga FM Tada diti tada ko limo kada dikelih wai Tiki tada ko limo kya Reka ta jam ko hapa da miso Telu na hapa da minita kesabon Makin ata ko diti Pagi berbarasan tada ko limo Atau ko simfoni rohani Bahama sekira dua orang pasan di kayu kya war menetegeri pasan teka pokeringa di kayu main apa di kayu pota do maya hongga-hongga napa platform media sosial dot keninga FM maya diti WhatsApp teka maya diti Facebook keninga FM om kuma di kayu di apa nak tanu dahai maya diti media sosial rasmi keninga FM tanu dok ya hai na maya diti Instagram tanu dok nagi ya hai maya diti TikTok tanu dok ya hai maya diti Facebook keninga FM my keninga FM Kya, mantak lagi di kayu di tanah tegari di tidsadu kau mantar hiti dua tas keningau. Mila kau soai kau mila kau mungkin ada hai maya di ti frekuensi siam dah pada mapa titik teru megahertz. Atau maya ada kau waro kau yang nadi tau kanu kya di ti frekuensi. Mau mila kau mungkin ada hai soai kau maya di ti aplikasi RTM klik. Bayi nanti mila kau mungkin ada hai maya di ti portal portal radio RTM portal rasmi radio RTM mana pada kayu ihumo. www.https.radio.rtm.gov.my Apa sih kau mau tak suka dong di kayu? Aku madahai hiti di Keninga FM Kakal kau datang bilombus makin nongol tu magi sesuai kau selimbahan magi sesuai ababayan aku mau sinding nulu di kesaban diti mana pemalihis ginawa di kayu mau kikin nongol ngawi Abare ti jam ke siam 5 minit ke sabun o senang kanta timpunai tako ka perangahan de sinding. Mungkin awak sering mata di Marius Semaning keserahan dagai dika. Itino Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi aramai bo.

Tukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo, Mama Muhondom, Kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam, Om Kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup, nyampai aulumansan datman sulio, otoboy om popoin kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di lepapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumat tinimungan fakir masikin, montok magyampai, kupuriman kandasan ginawa. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

0: Hai, aramai ba.
1: Jam kosiam dua na pada mualu mini tak kesawan ka kalimi apa dah ho di cekle mangambal tika mim bola tok hite da konti kesawan da baina gi sam da jam ka pada dua tang ada. Aba ma tapi nai ko o senang kan tak ya man ko pasi wat siwat to apa pada bos di tika pailaan ka tang regata. Montok tada baina ko dua na pada dua tulan ko limo di pinala bos da kotinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS.
2: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
1: Iti pulu teka ti susu gata kigatang da siam ringgit turun hapa dem 2 tu sin 1 kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang da 4 ringgit turun hapa dem iso tu sin 1 kilogram. Kepingan kred ko 2 kigatang da 3 ringgit siam hapa dem 6 tu sin 1 kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang da 4 ringgit 4 hapa dem 8 tu sin 1 kilogram. Kantalan kred ko 2 kigatang da 3 ringgit turun hapa dem 4 tu sin 1 kilogram. Sekarap kigatang da 1 ringgit 5 tu sin 1 kilogram. Sugu tok agu ke tepi nai. Iti pulut teka ti susu gata kigatang do siam ringgit turun hapa dem 2 tu sin 1 kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang do 4 ringgit turun hapa dem iso tu sin 1 kilogram. Kepingan kred ko 2 kigatang do 3 ringgit siam hapa dem 6 tu sin 1 kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang do 4 ringgit 4 hapa dem 8 tu sin 1 kilogram. Kantalan kred ko 2 kigatang do 3 ringgit turun hapa dem 4 tu sin 1 kilogram. Sekarap kigatang do 1 ringgit 5 tu sin 1 kilogram. Bami kan aku pailaan katang regata montok tada baino kedua na pada 2 tulan ke 5 di pinalabu sudah ketinanan pemerunan gata Sabah teko LIGS. Malang sanda mau kikinangau lebih pada kayu di memutung-mutung regata nakan unoh di te kepailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam talunah pod mini tak kesabon tapi naik ko ngawi kakal tak kupai dah babayan mod keringau gisam de jam kepada miso kesabon. Harap timpu montak di kayu dah popo surat dan nuna popo keringau di kayu. Teko harana po pasan-pasan kumada tambalut kuma paganakan pasan montok dah kamatan teko nuna pak ya. Mana pada kayu po tada maya di ti WhatsApp keringau FM id kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu. Karena tu milambus memelihis ginawa sini mantan di Sakril Sidik memutung gata 18 Radio Malaysia Kening FM kuhoi aramai boh.

0: Kuisa na Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Pinapalumbus Tadaw Kasimbayanan Kabar Sampamagunan Manramayo Untuk Kotolutulan Kelima Manikid Taun Montok Mamaramay Koturan Kasimbayanan Kabar Mangadang Kawayawayo Kabar Ampapatimporon Kasimbayanan Kabar Montok Man Palumbuso Punagi Mamagampi Kagunan Bagian Kapahabaran Mantad Man Tingkodo Id Malaysia Kuduna pada Mesiam Tulan Kelima Nopo Anaman Palumbuso Sebagai Tada Wartawan Nasional Hawana Kopi Hondot Nuludan Edisi Kopagulu Kabar Utusan Melayu Untuk Kuduna pada Mesiam Tulan Kelima Tauna pada Mesiam Teluna pada Mesiam Sebagai Kepatangan Om Kopenungkapan Kuma Kopenulodon Misi Mubas Kapahabaran Montok Palumbus Kepailan Dit Otopot Kumat Magigion Miampai Tema Kewartawanan Era Baharu Keseimbangan AI dan Etika Kepagi titimungan Bobos Togumu Misi Ngubas Media Malaysia Dilo Pikikiroman Pohoro Id Pulau Pinang
1: Serah dari Ketulan Kelima Pegun Sabah memaramai Tadau Kahmatan Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan miampai dau menghitung tinaru ugama emnan tadon megiti timung tokau megi langkan dasan ginawa mayat sunduan pisempuruan om keternongan megiampai tokau memaramai keamatan 2026 mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon ramai keamatan 2026 menuai perpaduan meraihkan keharmonian

0: Mumang ko papadagang, o mumang nagi ang tutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orongaw damokikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pakyoputan id nomor iso 6, teka iso walu. Osiriba gatang, osinang osudongot gatang.
1: Atuh kaki. Anggon kape pakaianun dah.
2: Kumang kuna badet. Heh, lamaya ko entangnya di kasip kud. Haran aku dah sulung.
1: Ya dekade pemandangan lu ben haki. Kapal bodi rasuk nu. Tanah rulongan bodi kagu. Dari harhat it sunuk nu tu itu pinut pongkol le tadau.
2: Dah, atahan aku bodoh kabalan.
1: Atuh kaki. Kada ketika balan kina dek antak kena pematil dah tak daud bayan nanti tak daud alasuk matitib bayan nanti aki
2: dan rana kurah gian dek api ha
1: antak kena pot tak daud di bayan alasuk linasuk di dehidrasi hati nanka
2: nugi ha dada rasi
1: au kumaringa tinanon aki nama waig hingga ngay waig digitan no dangol no
2: ndam muli aku pernah katut di tempola siya kunda tupi no man kuy pagulia siya sadapan
1: mam lukat lukat tenaki, ya mah bolehan kena buat tinggal. Lagat-lagat tengah ketiga, kadang-kadang ketiga pihak pinggul tak tahu. Langsung mati kepihak tak tahu. Kumodawa tutak kade.
2: Ampun deh, lagat-lagat tengah dahai. Akeh.
1: Bah, lagat-lagat lagi.

Sini Manta di Jackson, Pinian Patan di Bobby, Minogovita Tenebara di Jam Kostiam Apat Nepedem Walu Minita ke Sabon. Pasikau kumah di Kayu Tukar Kali Perong Oditi Radio Malaysia Keningai FM Karanghan Maya Frekuensi Siam Menopede Mapa Titik Turu Megahertz. Pasikau lagi kumah di Kayu di Minamason Maya Diti WhatsApp Keningai FM ke Sabon de Baino. Iti Manta di Elvia Samai Paran. Kyo hello senang ke Sabon Tanda Kelimo di Jekle Kaseti. Kopi Sanangan Peparalan Karaja Mia Pajuru Teknik Keningau FM Hebat Syoknya. Kopi Sanangan Kumatu Insanan Tambalut-tambalut Keningau FM. Nunu kabar di Kayuh Kasyoh Lansanda Insanan Kakal Olidas Mia Pai Karaja Sangadau Kaseti. Tapi pembelutan Kakal Segigi Som Tapi Malaysia Madani Tapi Kamata Negi Kumatu Insanan Puru Sabahan Pengkuruh kongoye tawan hilak koyonan de kayu hitina pengakso nong kasih kya. Kasih kau DJ Kle, kau bisa nangan paparalan de karaja ka kal pengingis kasih yo. Kasih kau negi kumarika, Elvia sama iparan. Titi sumusuhu teman tadi mai di bambangan barusuk hai-hai DJ kepisanangan ke Sabon tada ke limo DJ Kle kasiati senang-senang tokou senang-senang kowoyo tawan de baino kuroh-kuroh kena DJ na ku kupi-kupi kena kaisa au peti hai mai di mama lanjak ko kantek ya ba DJ pongkapan kutipasan kematan balut-tambalut hitik kampung bambangan barusuk lelogatan tokou pelembus di tikepo posion tokou ba DJ batang anak BBC suk kada kolingai sesudapan baino tuharo latihan badminton omi riri naman tadoho DJ mahal-mahal lede gata-gata kia kasio irina gaya tepinai senang dat warana po gata kia ngayo ano de kayu putung mahal-mahal lede gaya gatang de gata de baino nga iri pedilah au elan itu kau ngoyetawan kia semua nu di rumah sama nu pedih dari pedih kalah kia ngaharu nu petimpu warna nu pedih kayu gata ngaman de kayu nu waku kia putungan de kayu nu gata de kayu man de kayu pedagang pejualan de kayu ngaku gumu-gumu mati anu bena waham pasti kau kumadika maidi mata di hilang batas desuk ya tapi naik kau kakal tak kupai dah babayan mengeringau dah kesabun yang baik nanti gisam jam kepada misa kesabun warna mau mengeringau di kayu teka isai di tau pokoknya lah nudi kamu yang dah mengeringau mengeringau dah penting kamu yang dah hiburan akan bersesuai ya warna pemandat koirakan manda kau melutan dah mud menuang di tir ke selimban boros dusun ngak ambilah mandi kayu pasurato manakun warna di kayu susuyan susuyan di ketempoi rak susuyan di nawayan di kayu kia teka susuyu di gulu-gulu karai titik kau basanan tak kau ngamilan lagi teka sekira duara o sundai duara sudawi ngamilan lagi mandi kayu pota da pasurata napa di kayu maya diti WhatsApp Keningau FM teka maya diti Facebook Keningau FM bahawa macam kau siam lima napa da miso mini teka sabun kumari kayu di masa-masa ti popoi bok sesakayon intan-tan di kayu tindalanan damat di kayu popoi bok sesakayon sambil-sambil memalihis ginawa makin ngau sinding id radio Keningau FM. Karena tu milang bus memalihis kinawa miapai sining mata di Rayon City sandang-sandang barait. Itinau Radio Malaysia Kening FM. Kukhoi aramai boh.

jam ko hapod turu minita ka saban hiti da kayo nanta ko kasiko kumadi ko yutap minay ko wawidi ka sarimono ko dung makinang oditi ko selimban boros sa risud amayaditi radio keningaw FM bahama ato pinay arahin ako da popoy lang kumadi kayo karatiti program sila jasakan saringan cancer pogun Sabah anayatan watas keningaw dit pohor on nakotimpun dit ko hapod walu man pohor o gisom ko duwa na pada mapat tulan ko lima ditik ya katipun dit tidak jam ke walu telu na hapod minit atau kesabon gisam jam ke apa telu na hapod minit sesedapun i Dewan Arcade Keningau ina gada kopi anda da program ditik ya kapan nanti pipi rahat ke obian teka perkhidmatan miapai aiso kabayar kampai na kapan nanti iti saringan kanser payudara saringan kanser pangkal rahim saringan kanser kolorektal saringan kanser kabang saringan kolidasan saringan tibi haran negiti beberosan karet kelidasan miapai diti pakar bedah pakar ONG pakar kesihatan awam pakar kesihatan keluarga omogumuk bersuai montok dah tada bainak ya kedua na padam dua tulan kelima masa-masa kapanau negiti saringan komposisi badan om senam sihat om negi waran negiti kempen menolua daraha montok diri tepi naik ke ngawi kada dikerubato kesihatan diti rekod konok ya montok kada mana kodung diti program jelajasakan saringan kanser nayatan watas keningau tadau diti lagi kedua na padam dua tulan kelima kya montok dat boborosan dat tadau bainan apa nga hara dua tulu teka tajuk kati iku moisa na po da kosabon penung kosabon sapuan fluoride hinangga da jam kosiam gisam jam kosiam hapa dam lima minit ke sabon. Apa nanti napa masa-masa kapana witi boborosan dit kedua karai titi saringan kanser umum montok diri tapi naik kau kemari kau ditorohian datu min singilo karai titi bansa-bansa teruol teka min singilo mintutun diti bansa teruol lebih po kanser bila koro mikot kya montok makinongo diti boborosan mantan diti pakar dako lidasan hiti da watas keningau hiti Dewan Arkid keningau kana tokau natigi hari sakadungo program gagal diti karena gitu kau lihuai kya sekira tu mana tokau da program-program kereta kolidasan megal diti aku nak kau kana tokau da menambah da toilaan tokau min singilok tokau kereta titi tongoruol iti lelebi poti cancer kanu toko lagi dot kesadaran ada memegompi di tiko lidasan detinan toko kya bahawa macam kau pada hampir minit tak kesabon posisi kau kuma di kau di sengirongo hinanggo kena pati buda bayno tumbayan aku dot toko noko tulun hiti dua atas keninga no makin ngau orang lagi makin ngau mantap dua atas suwa yang posisi kau lagi nagi nak montak de kau montak de sokodong di kau di togirat kopi yo amalan sandah dot kakal kau milombus menakodong dahai kya makin ngau dot keparangahan desi ding dinulut di kau ni hiti the radio keningau FM menegi makin ngono lagi dah kepoilaan di teman ku pagi lango kuma di kayu jam ko hapada miso minit tak kesaban kana temilombus memelihis ginawo makin ngono sini mantan di engging Alin hiti no radio Malaysia keningau FM ku hoi aramai bo.

Konangku, penutudan pengukab nepo ngaman oduhai. Kampaino, menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanah gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu keposikap karaladon tapui kada betutut rin Nomos, nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap, koyonan poserili tonggungan, tokoh toinsanan.

Dengan aku pihak sinema tadi Jovea MJ Gompioh no Piu Pusan. Berarti jam ke hobo telu na pedam telu mini ta ke Sabon ke. Alasan aku lihat seginau di kayu nong aku rongongai sinding-sinding dulu dek Sabon de Vaino. Aku mah di kayu di masa-masa tidak memonsoi di dunia pekeraja di bonsai di kayu tipu de Vaino. Alasan dah kapan ngawi dat oh sesenong. Aku mah di kayu di mundorong masa-masa mundorong kopi sanangan dek kondarangan aku mah di kayu. Aku mah di kayu di popohi boksa sakayun tantan di kayu tindak lanon kya abah apa posiko mentok pasan di pinatan maya di ti WhatsApp iti mantadi isai giati ijek jikulu ambun ke pisanangan DJ ita suawu kasih tu kaya gya mantad aku hitik kampung kuango pepongkap de pason kemadi ketutundo ke mantad egi semzet ke pisanangan mama rami tadau keamatan alan sanda olidas toko ngawi meniki tadau sundung tu masa-masa ti ogumu togongan toko kasih kosiko DJ kosiko negi kumadika Jack Jikulu Ambun. Semua-semua timan tadi amankan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ. Kasih aku pisanan kumaraja hilang konti. Mantada ku kampung Baginda Keninga memasan ku pisanan ke Sabun tada ku lima. Om kota bian tada tegaya deka amatan kumata insanan mua kikina ngau kasih. Kumadai... Kumatengok kusai kada kelingai mengoi sambayang Jumat tada baina kasih. Senang kopi kasarahan di amankan kia. DJ aku oceria gisa tu baina ai sekoruhangku mengoi pimpan dau katu koi gima. Magi hum da tambalut taman kan. Umbala magi hum tambalut mimpan dau kona penggi akoruhanga umbalan na mengoi dia tambalut kia mana tau. Mengkerawa kosiko mantak de pasan kyo. Subuh-subuh ti Joni Aling Kampung Bakiau. Kopi sarangan kesaban DJ nang genai tukang sundet bay na DJ kalau legatan lah kyo ka endia hei. Ihuman na di mati kalion. Kau mati kalion ham nang geh nangai di kalion harumatu karaja dau kyo. Hingga ada di sundet toko de beno anda dan toko nepo kubulai matu teno kyo. Bahawa kosiko kumadika Joni Aling. Subuh-subuh kaguti mantak di jauhku. Lis Anthony, kau bisa nang kesabun DJ. Ham negi ku mata insanan mau kiki nongo walan sana olidas tiki tadau. Kau tebian tadau keamatan. Mungkin ni aku dah sinding muli kampung kasih oh no kau ni dah ditenu ay tapi nai. Sinding di Datu Francis Landong kyo. No kau ni dah dibegiari. Baik, kerana kau si kau mentok de pasan kyo. Bahama tapi naik ke warna petimpu sekiran memasan ko teka mengeringau ko ngewarna petimpu pegelu dari kata jam ko pada misa ke Sabon maaina pada kaya po surat pekeringau teka pasan di kaya maya diti WhatsApp keringau FM Megal Kasari idkusung iso siam limoh walu siam onom walu onom walu. Karena tu bilang bus mau kita ngau di sini mata di Friska pil lakun joget tembolog. Ini nama radio Malaysia. Kering FM. Kuhoi aramai bo.

0: Aramai bo.
1: Pengimpan Sinurambi di Tentutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, Isa Pakawago Kayanan Tetembulian It Sabah. Wakil Datulit Kadazan Dusun pinilih sebagai kawawan saya pengimpan diti, minah saya kikinawas teluloting, om minah saya mantan bosi, om kiwatik pering ikan tetunan watas tambudan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papa kita kelumisan watas tambudan, nulu kinabalu penong kosaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau dumana, om tayub tengus mantan banjaran krokor.

Jump ko hapra miso ko swabon. Ko pisanan ke sabun salam Malaysia madani miapai ko doho kleheraman i dikabar keningau FM. Lebih 4 bilion ringgit kobian pinobi dok perintah pisempuruan Kumari Sabah montok pepanau projek bekalan air luar bandar BALB. Boyon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minoboros ke pepanahan projek Dilo montok menguhup manalob dot ko boleh kahangan waik dit na tegoangan dat magigion labus ka kadayan. Kuasa papanaw project BALB nagi, pinatahak kumad porinta pogun. Datu Haji J. Minoboros Dilo, Serad Minoboros, pinapuhi magon do tadaw ka matan nayatan watas tongod. Lumansan isyo, watas tongod nagi ka nuguno mantan project Dilo, o magalay nagi dot ko boleh kahangan waik dit na tegoangan dat magigion. Polis minanalasai dat kapergatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah. Ilo hasil pemagakaman Siam Tulun id Ops Pugo dit pinapanau salinaid onum tadau mantad kotur rutulan ke limo na katalib. Pesurujaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun Minoboros o isanan dialo kampai no apat konduan kampai no limo puru Filipina om apat puru Indonesia kitumur miapai telun hapada monom gisom onom na pada misa taun. Mogi sesuai dokumen om kakamot nagakom natumbayaan gunoon id kapargatan wudut pepohompit pengaplayan dot my card. Nanu negi duo na pada mapat gambar pemohon om hapod set dokumen ditulis program khas penempatan salinan sijil lahir asal, salinan pasport mogi sesuai ngaran, telefon bimbit mogi sesuai jenama, kad koin tutunan palsu, om telucap jabatan pendaftaran negara. Kes sinario ketumanan section 42 kusung kanun keseksaan om keaturan 265 kurungan ISO I peraturan-peraturan pendaftaran negara 1901 siam nahopod. KKIP Power Sendirian Berhad KKIP Power minanahak dividen seginumu lebih tolu titik hapadam telur yang ringgit kumat KKIP Sendirian Berhad. Kapatahakan dividen dilo pinatunui di penuri kohon KKIP Power Datu Johnny Goh kumat Menteri Penuridangan Perindustrian Keusahawanan Om Pengangkutan Omisya Penagi Ot Penuri Kohon KKIP Datu Iwan Menedik. Pegulu edikoin talangan disyo Datu Iwan Minoboros dividen dilo pepogi kita prestasi to sonong syarikat om komitmen miti lombus tanak syarikat KKIP Dilo edi suang menguhub kumat penuridangan kaganaan om ekonomi edi Sabah. KKIP Power nepunga pemegang lesen pengagihan elektrik montok koyanan perindustrian edi Kota Kinabalu Industrial Park KKIP. Division Kolimo Infantry Committed Popogirot Pilomutan miampai mengigion awam mayaka pepenahai program strategik pertahanan negara PSPN 2002 daripada monom gisom 2003 nahopod. Komander Artillery 5 Division Kolonel Hizamuddin Haris Minoboros teras ke apat PSPN menahak tumpuan kumat pengukuhan kerjasama awam tentera. Ilo kampai nemontok pepoin kawas kesedaran mengigion kumat peranan om tenggungan miampai di suang pepogirot dot kedaulatan pogun. Minoboros isya dilo id program PSPN Nayatan 5 Division id SMK Pekan Kuala Penyu. Kaparagatan dit pinaharo ka ampaino pameran ketenteraan, promosi askar watannya, persembahan pancaragam, demonstrasi tempur tanpa senjata om negi jualan madani. Tutumanud unduk ngadau kamatan Nayatan Pogun Sabah 2002 pada monom kita lobby kualiti miampai ketumbayan tinan dit akawas latar belakang pendidikan dit osonong om negi penghayatan dit aralom kumad kawabasanan tinaru kadazan dusun murut rungus KDMR. Penerikahan unduk ngadau Nayatan Pogun Dr. Mary Gambia Minoboros peron kuasa penganjur negi manahak penekanan ketat kumat aspek ketulinan rasuk kawabasanan om pemegunaan boros kawabasanan montok menantu identiti kawabasanan tiki duatas kakal ogompi. Dr. Mary Nurbaan peperuput ketalib kosilitom bului sembang ekspresi Sabah FM. Gisom baino limo na padam tolu tutumanud menengosa dakotanudan kampaino tambahan wakil wagu mantad watas tokoro sukau. Ingkana kabar keringau FM Nuludi Maidah Yungkit Om Pinadalin Edikos Limbahan Boros Dusun Salam Malaysia Madani.

0: Hopi senangan. Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadang nak makin nongol. Kosalim bahan boros dusun Keningau FM. Okay, so aku kadang nongol udah sinding-sinding tengah senang. Om Ika lalangat ngak kanu lagi ke Poilan. Miampai melotok DJ DJ di tengah sual. Kuhoi, aramai, aramai mo.
1: Panginda puanu manod agumu at mamali-mali manod ang tutunan at jena manu
2: may baiklana id RTM Sabah haragisam na ribuho at magikinang odahay manikilit tadaw pamila yala sumiliw mga malino
1: miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong manghub kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
2: Kada poleda remuta ka id nombor 088 turu isa 2 telu 44 aputan isa 6 mentak kepelaan sumsur.

0: Kipilo, persembahan poros dusun, kuhoi aramaibo,
1: doa.
0: Doa suaran kotukuang kopelingkangan.
2: Bismillah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.
0: Ya Allah, aisa kesenangan, suaika itzli honud asanam. Omkhanuho memalamit tanah dit okodaw, sokiro irinoh itpokyan wanu.
1: Menimbapak kopesian menikin tadaw, biampai doa.

0: Simfoni Rohani. Mendekatkan yang kelima, jangka benar isa terhadap media tika suara keselimahan bersusun.
1: Pisanan kesaban kapi seloto kami tidak babayan pergi berasan tidak pelima kapi senan kesaban kumadika tuan imam.
2: Wah, alhamdulillah kapi senangan lagi di jajir.
1: Assalamualaikum warahmatullah.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ali dah simartuk ya.
2: Alhamdulillah kasasai.
1: Oh ya. Mengita dau ke lima ti tuan imam harap melihat kebuatan kuti. Waktu main aku makin kinau ngak senangan lagi makin kinau dat i pergi berasan mana kita dau limati.
2: Ha.
1: Bamat pengobatan kuno bati tuan imam iti kami yang magapon mutiti.
2: Ha.
1: Iti kami yang magapon ang kita tahu iti ilah tak kita tahu dan iti kami yang magapon kami yang kuno pengak kan kaya magapon tamon to i magapon di taro titungkap kadi.
2: Oh titungkap. Oh, Masya Allah.
1: Oh, hadiah.
2: Hadiah kadi. Oh, okay.
1: Pengobatan kuno bati tuan imam ngak poin kura hukum dat miralindi semuang tekau isa premis dat pagapanan taika ingkulam membayar tekau dat kamen dat hatus taika hatus lima napa taika dua hatus kamenang tekau pengkuro at hukum ini tuan imam temayno kok gumot magbuat iti
2: Masya Allah posisi kau dikati jajirin. Tapi nak ikut tensanan, mesti mungkin nak awal itu apa bayan takut terlalu bena, nangko nampak kejadian kau. Alhamdulillah pun si kau itu pengundian dan dijajiri, nang pengundian naik turun dat suai. Kami yang itu magapan itu kia, memang dat ya apa di mana nampak elai-elan takut nangko nampak turun takut tinggal agam memang magapan. Suai pun kami diwarai di pertandingan kah. Tapi nak ikut tensanan. Kami saai nopo iti community i penganjur mikiano ku dat di kau dat iranom dat ginawa doyo dat papa senang iti di kewayawayan pertama nopo nganu ke iti isa nopo pikiran ku nganu bila menganjur nopo di nganu wara naman tada tu sini nopo sedia jadi naman tada. Kemudian nopo nadi iti kemen iti kemen terkau di muda gimari idatan dat
1: tungkap
2: itu tungkap nu idatan akan
1: iuran
2: iuran iuran nepening nedik yang duit asing ngari sebab itu napa dia kayak data kau napa dia ngang bisnes jadi bisnes napa dia ada pasang dan surut hingga kami ngang bisnes napa dia pengun tung napa iran jadi kedua kada petunda-tunda itu syarat nu secara wara pertandingan di tua magapun.
1: Oh, okay.
2: Jadi hadiah nga wara naman tada tusin.
1: Oh.
2: Ya. Negeri di tariknya kada na petunda-tunda. Ya. Negeri di katelung penang ada dua wara unsur judi.
1: Oh, okay.
2: No kami takut unsur judi na penang hadiah na penga inggia. Nga it nggak iuran ini benar dia kumpul pem ini aja dengan hadiah.
1: Oh,
2: jadi akan iya. Berlaku jadi judi. Jadi judi. Wari isana dia pendapat dat no cara no pedinga di komentar kau menghalalkan kau di cara ataupun membolehkan cara waro songulu dah muhallil no kami muhallil insan no patulunnya membayar dat no iuran waro songulun atau membayar iuran. Nggak kasundung na penat itulun na penat itulun na petidit o minambayar dot yuran kamanang nga masjid kan wiga hadiah irinan na ya dan ikotulun na penat kuwa na penat nga memastikan ikulam na penat nga masih waras ada inya dede awo ya tepat ya awo na penat nga menembirang ada gian
1: oh tepat kami kami
2: nde saran nama yang mereka kau gay melemewa. Oh, ada pun nak kakak minggat, ingat
1: belian,
2: ingat belian nama kata kini notusin. Nah, saran mah bakal diri. Jadi soalan begitu. Okay, mereka faham lah.
1: Tempat kau itu di
2: bawah. Negeri di mana aku di kesiwatan diti mengano aku dah negeri di kesiwatan dah menasihat diti dan ketepin itu kau mawi. Tolong tolong itu kau mawi. senang tak apa mengikuti itu main pertandingan. Mungkin apa pertandingan itu nanti tidak kaedah dia. Senang mengikuti aku orang kadang tak kau nabi ada daya kelapa sawit. Kalau tak kau nabi ada daya datang nak kabunai. Kalau nabi ada daya biar nu datang nu jari dia datang nak paraya tepat di je.
1: Tepat ke dia.
2: Kau yau kud iso daerah dia. Oh yau dalam pemborosan nu ustad. Nu nak kau rakam kau. Ia nak tanam 5 ekar. Nu penuh nangawi gata putungan nu pejual di je iri pinamali rangawan. Oh ya Allah ya Rabbal. Korang ngau aku ya, ya aku ngau ruah lagi nawa. Jadi kadang nak awak aku di aku liling tak aku tutang tempatnya ikut keinsanan dan tu manut tak aku ngabiti. Tak aku terualan, koruhang tak aku terualan. Tang anak tak aku memuri mendatang. Adi tak aku nam mengawi pintan udah mengawi pertandingan nam hingga nata akan mengawi datang datu. Tidak koruhang dosa akan menjadi di.
1: Aku pakai menang om.
2: Aku pakai menang kam. Witi lon pak orang tak aku kam tagadan pintagadan tak aku pemuli muli tak aku dengan arah tena urus tak aku.
1: Kadang nak ataran buat anak kia.
2: Nggak. Oi, ini bakal via DJ. Jadi kan kadang nak bayar kopi bakal diri. Pasal ini kopi rangawan yang 5 ikar kopi itu kau kuah.
1: Mahmat, jika ada kopi apa yang berasan, bagaimana berasan data dah kelima dat minggu diti. Pun sih kau kemadika tuan imam tu nak kesega dat rumit dat titik ya.
2: Pun sih kau nagi kemadika DJ MRTM FM keningau ti menangan kesiwatan komen jaga dat apa sampai diti komen tak kau diti kopi i mengirim dia
1: pergi hilangan
2: apa pergi hilangan tak kau ngaji.
1: Mam nak kau nu pakai kuat pergi berasan kali lewai. Mari kita dah kelima jam kabar misa. Luna 4 minit dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perendu tangga daw kuy kuy aramai kuy
1: Keningau FM Temulambus makin angau kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM.
2: Bahama atau pindah ke pada ti jam ke pada misa lima na pada misa mini tak kesa ben pun siko go madi ke yu di kakal popen rongo di ti radio Malaysia Keningau FM. Ala lebih pok madi ke yu di mina kina ngo di ti kos limban baru sudah sen ma tapi di jam kos yang ke saban gi sam de bai nati. Heti tok ada kantai pompo di ti kos limbahan de tada bai no. Om heti pada kantai gi sam i ti kos limban baru sudah sen de tada di ti. Sio sekira dara baru sku di nakasala. Sio sekira dara baru pasen dia na Columbus. Ano gi boros di aku pina kontakin ginawa di kayu mukia pun aku kuma di kayu ngawita insanan apa yang kerupuk ada di kelihuai di kakal koda temi lombus makin awa di ti radio Keningau FM tu semua wali tambah lut pakar aja montok kos limban boros murut bagaimana tak kau monsoi selina ada telu jam ke tipu de jam ke pada mdua tang adau gisom jam ke telu sesudah pun nam ti lombus lagi makin awa jam ke telu sesudah pun gisom jam ke turut tetuang maya di ti kos limban boros melayu santai petang om harmonika. Bahama tangki ada ikui koyu miapai duo sinding sumusuhut. Makin nongol sinding pempusan dan sinding mantari Ivy Alexandra keamatan norikut kawagu. Pengkorpa pugulidi makin nongol sinding mantari LP Rafael Pinus Sumeyo. Miapai kadoga di cek lehino kapotabi misaginawa. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Assalamualaikum kan sayan ra oro hitu. Nakasuguta kana oro ra oro kalimo ra minggu hitu yo hino. Ruang oparam ro hari bulan sila kalimo. Ruang hari bu ruang oparam onom. Ahondo limo Zulhijjah 1444 tulu hijrah. Pahagaga ko sa napara jam ka operam roh operam apat nga minitra tangan noro pahagata ka Islam aparalan rah sembayang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung intokon no am ko sa napo akaya takara lintas langsung solat Jumat ra masjid at taqwa keningau. Saya nantinya samayun pahagaka am akaya kaporako DJ Iza Royus asisimpong amarang ramuyun raka saluluan rahu numurut ra oroh itu suku napora jam katalu ramai pengkuanangan ra rangan angka raja rarai tuli raka saluluan rahu numelayu rentak segar DJ Hex tinumalimpun rajam ka onom suku rajam kasiam rasuswam am sinumun hino bahu rangan angka raja DJ Kleh raka saluluan rahu nu dusun kuhoi aramai bo interajam kasiam suku rajam ka operam roh rarai tuli. Ampah kakak peli rai miun nangit rabilin muyun mayara WhatsApp mai ranumbur loho sasiam limo valu siam onom valu onom valu. Amrais takapo anting guys, am angkining o takapo rimbai oro pansisiaan rimbai ri Ranjit Rashid. Kening FM hebat, syoknya.

Yo pa hagakaray no pasukuo ko pera mo yon kinabalon kawanan ra oro hitu Intoramed Malaysia. Babalon no kawanan dalibong no kaningaw solo ra susuwa bika nangulo. Mai angulo anong palakra kula kula intok amlondom ika angulo. Lasun oro rongo param talo suku talongo param talo darja Celsius. Kosan dalibong no nabawan. Kosan dalibong no tambunan solo ra susuwi ka nangulo. Mai angulo anong palakra kula kula intok amlondom ika angulo. Lasun oro rongo param talo suku talongo param talo darja Celsius. Kosong dalibung nu nabawan solo rasusu abikan angulu, mai angulu anong palakra kula kula intok amlondom angulu rah kula kula intok. Lasunoro rongo peram apat suku talungo peram taluh darja Celsius. Am kosong dalibung nu tenom solo rasusu abikan angulu, mai angulu anong palakra kula kula intok amlondom angulu rah kula kula intok. Lasunoro rongo peram taluh suku talungo peram taluh darja Celsius. Hinang pinatutun ko ramayon, babal ng kawanan ra orohitu intara kaupisan meteorology, Malaysia.

0: Taskira Orokalimo, Ampayar Ustazah Fibriani, Baulun.
1: Bismillahi walhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan wa rasuluhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sabihi ajmain. Kansayan antingais rasiung nu pahaka-pahakaku iningan Allah subhanahu wa ta'ala. Paningkuanangan am bersyukur takara Allah, tinakan takapora umur asawat, sama-sama angkiningo ravalo-valakno. Siung nu ulun datana timbalu tu ika akapahiru ra dosa-dosa am salah-salah takara Allah. Pahaka kakawi sinusuf takano Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukir nu oro am londom apatus ravaya taka ravaya onsoi. Hitu naralan tinutunan noritaka ralan nu agama Islam tu. Atu kulanon itaka ulun biasa ika akapahiru rasalah am dosa-dosa tukir nu orang. Paningkuanangan takara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napatun ditaka ralan awan tang itu. Bahka kekawi susup lu Nabi ritaka sumuhut ralan-ralan no. Orohino angiwit auramuyun angkiningo rata zikiro kosun pakuan aki makasih ra Allah aki ampun ra namangun ditaka inajar nu Nabi Muhammad tupo itaka ra istighfar akaliman poyo itaka anambala dosa pasion takana beristighfar rahu nu Allah raran dalam nu Al-Quran surah Al-Muzamil ayat 2 ngopor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, inna allaha ghafurur rahim. Maksudna no pahakaka astagfirullah, aki makasi, aki ampun, am aki makasi aura Allah. Rahu nu Allah raran dalam nu Al-Quran surah Al-Muzamil ayat 2 ngopor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astagfirullah, inna allaha ghafurur rahim. Maksud napaya pahakakah wastagfirullah, aki ampun aki makasih akaura Allah. Inna allaha ghafurur rahim, iso Tuhan apas yang ampun radosa-dosa am salah-salah miun. Pahaka-pahaka kukawi sino intok amasa angam ambaca ra istighfar yohino kasak kono tukir nu orau am londom karwo akaliman takapo ra orohino ampar ra dosa rayuson taka beristighfar. Katalu kono sebelum itaka rumumpi ra pembolongan taka. Kaapat sebelum itaka bersahur ra bulan puasa. Kalimo kono selepas itaka angalap ra sungai sembayang. Suai kono rahino pahaka kakawi. Sinolawit hitu inajar nu Nabi bacain taka raran dalam nukayahan taka paling akuling 7 kali tukir nu oro 70 kali nu aswang peyo masa taka ra orohino dinandi nu Nabi Muhammad ditaka kawi aun kaulun aulai ambaca ahamol ra istighfar suku popor nu kinaulun no ponso pon nu Allah iso ra syurga. Pahaka kakawi hino kaili popor nu tazkiroku ramuyun orohino alansan oramuyun ika lupanin taka beristighfar tukirno orau. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.

0: Sekarang kita ikuti siaran lintas langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa bersama rakan penyampai Syukri Mahmud.
1: Syahri sadri wa yasirli amri wa ahlul ukhulatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Iza di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 22 Mei 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan insyaAllah hari ini rakan pendengar khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Kalana manakala Imam Kifli akan mengimamkan solat Jumaat hari ini, dan Bilal yang akan bertugas kali ini ialah Ustaz Syahilmi. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على

0: اللهم رب هذه الدعوة
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi azan yang dikumandangkan dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mulai dipenuhi oleh para jemaah. Khatib Bilal jemaah sudah pun mengambil tempat masing-masing dan sedang menunaikan solat sunat 2 rakaat. Sementara menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Imam Kalana, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat ketika hari Jumaat. Amalan-amalan sunat seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian yang terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan kepada jemaah dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada sembarang kotoran dan najis. Membaca surah Al-Kahfi adalah amat digalakkan, berkata Imam Asy-Syafi'i, dan disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan pada malamnya, dan disunatkan untuk memperbanyakkan berdoa pada hari Jumat dengan ijma' ulama. Kitab Al-Umm daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan meneranginya dengan cahaya sepanjang masa di antara 2 Jumat. Riwayat Al-Hakim, hadis bernombor 3392, dan riwayat Al-Baihaqi, hadis bernombor 5996. Kita juga disarankan untuk memperbanyakkan salawat, membaca salawat ke atas Nabi SAW, terutamanya pada malam dan hari Jumat. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan, serta dapat berkelapangan untuk melakukan solat sunat 2 rakaat dan lain-lainnya seperti membaca Al-Quran dan beramah mesra berzikir bersama jemaah yang lain. Ketika khutbah berhubunglah pula kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu mustajab doa, yaitu di antara 2 khutbah dan juga di antara asar dan maghrib. Sidang pendengar sekalian, Anda masih mengikuti siaran langsung solat Jumat di Masjid At-Taqwa, Keningau. Marilah kita sama-sama mengikuti khutbah pada hari ini. Marilah sama-sama kita mendengar azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengarkan siaran langsung ini dan khutbah Jumat pada hari ini bertajuk Hari Arafah, Hari Kebesaran Umat Islam Sedunia.

0: Bitte, Herr.
1: الحمد لله القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعات yang berbahagia. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan mentaati segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semulia-mulia hamba oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Saya ingin mengingatkan para jamaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan insyaAllah yang akan saya sampaikan sebentar nanti, yaitu janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat Jumaat. Bersempena dengan bulan Zulhijjah atau bulan haji yang mulia dan penuh barakah, bulan yang menghimpunkan jutaan umat Islam di tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji di Makkah Mukarramah. Saya ingin mengajak jamaah Jumaat yang dikasihi untuk bersama-sama kita memahami dan menghayati isi khutbah yang saya akan sampaikan yang bertajuk Hari Arafah, Hari Kebesaran Umat Islam Sedunia. Jamaah Jumaat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, Hari Arafah bukanlah hari biasa. Sebaliknya, antara hari yang paling istimewa dalam Islam, hari yang penuh keberkatan. Ini amat bermakna buat umat Islam, khususnya bagi mereka yang menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Hari Arafah disambut pada 9 Zulhijjah setiap tahun. Ketika itu, umat Islam yang menunaikan ibadah haji akan berwukuf, yaitu berhenti atau berada seketika di Padang Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang pertama. Pada hari yang mulia diturunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Islam ialah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan nikmat dan Islam agama yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Maidah ayat 9 yang telah saya sebutkan sebentar tadi di mukaddimah, yang mana mafhumnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan, ya ini memakan benda-benda yang diharamkan, sedang dia tidak cenderung hendak melakukan dosa, ya ini maka bolehlah dia memakannya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Inilah antara keistimewaan dan kebesaran hari Arafah kepada umat Islam, kerana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita agama Islam yang sempurna serta lengkap dengan syariat dan ajarannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan berbagai nikmat kehidupan yang serba lengkap. Di samping menjadi agama Islam sebagai agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa pada hari Arafah merupakan hari yang menyaksikan kesempurnaan agama Islam daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepadanya, yang mana mafhumnya, wahai Amirul Mukminin, satu ayat di dalam kitab kamu, yakni Al-Quran, yang kamu membacanya, jika ke atas kami sekalian bangsa Yahudi, maka kami akan mengambil hari tersebut sebagai perayaan. Umar bertanya, apakah ayat itu? Dia berkata, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Umar berkata, kami telah ketahui ayat tersebut dan tempat turun ayat tersebut ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah pada hari Jumaat. Jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, terdapat beberapa kelebihan dan keutamaan amal soleh dan amal ibadah yang disyariatkan serta dianjurkan umat Islam melakukannya pada hari Arafah di bulan Zulhijjah. Antaranya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, hari Arafah ialah hari raya umat Islam. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana mafhumnya, hari Arafah, hari kurban serta hari-hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijjah, adalah hari raya kita orang Islam dan adalah hari malam, hari makan dan minum, riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah juga disebut sebagai hari penyaksian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya, al-yaumul mau'udu yaumul qiyamah, al-yaumul mashhudu yaumul arafah, wasyahidu yaumul jumu'ah, yang mafhumnya, yang artinya, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Ari Mashhud adalah Ari Arafah, serta Asyahid adalah Ari Jumaat. Sebagai Ari penyaksian, kerana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian setia daripada zuriat Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mafhumnya, sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia di Arafah daripada zuriat yang berada dalam tulang belakang Nabi Adam, dan mengeluarkan zuriat itu di hadapannya seperti biji-bijian. Kemudian Allah berkata kepada mereka dengan firman-Nya, "Bukankah aku Tuhan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian itu supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami lalai, tidak diberi peringatan mengenai hakikat tauhid ini." Riwayat Ahmad. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan amalan berdoa di hari Arafah. Arafah adalah tempat berdoa paling mustajab. Doa adalah senjata orang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba-Nya yang sentiasa berdoa, memohon dan meminta kepada-Nya. Sama ada memohon rezeki, kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan, memohon kesihatan, memohon keampunan daripada segala dosa dan sebagainya. Doa juga adalah tanda kita adalah hamba-Nya yang lemah dan serba kekurangan. Kerana itulah, marilah kita manfaatkan kelebihan berdoa pada hari Arafah. Walau di manapun kita berada, semasa hari Arafah tersebut, daripada Umar bin Syu'aib radhiyallahu anhu, daripada bapaknya, daripada datunya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik zikir yang dilafazkan oleh aku dan para nabi sebelumku ialah kalimat tauhid. Tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, Dia saja tiada sekutu bagi-Nya, yaitu la ilaha illallah. Keempat, puasa pada hari Arafah adalah sunat bagi umat Islam yang tidak mengerjakan ibadah haji. Inilah peluang kita membersihkan diri dari segala dosa yang kita lakukan. Kerana ganjaran puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, yang mana mafhumnya puasa pada hari Arafah, aku berharap pada Allah agar dihapuskan dosa yang sebelum dan selepas tahun itu. Riwayat Muslim. Yang kelima, hari Arafah ialah hari Allah Subhanahu wa taala terbuka luas kepada hamba-Nya yang bertaubat, dan hari Arafah adalah hari pelepasan dari seksa api neraka. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hamba-Nya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan mafhum hadis, para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa hari Arafah merupakan hari yang sangat istimewa. Sebagaimana istimewanya malam Al-Qadar pada bulan Ramadhan, begitu juga hari Jumaat, hari Aidilfitri pada bulan Syawal dan sebagainya. Oleh itu, sebagai umat Islam yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, marilah bersama-sama berusaha sungguh-sungguh untuk merebut peluang dan kesempatan yang penuh keberkatan ini. Peluang yang datang tidak selalu kita temui. Sebagai kesimpulan, semoga pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis dapat membimbing kita menuju kehidupan yang sejahtera serta diridhai Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Marilah kita merebut ganjaran yang pahala yang besar, khususnya pada hari Arafah yang merupakan antara hari paling mulia dalam Islam. Bagi para jamaah haji, hari tersebut adalah merupakan kemuncak ibadah haji yang mana jutaan umat Islam dari seluruh pelosok dunia mengerjakan ibadah haji berhimpun di Padang Arafah di Mekah Al-Mukarramah. Manakala bagi umat Islam yang tidak menunaikan haji, ia menjadi peluang untuk memperbanyakkan doa, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan istighfar dan melaksanakan puasa sunat Arafah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang sentiasa merebut peluang untuk beramal saleh, membaca Al-Quran, berzikir, berqiyamul lail, beristighfar, berdoa, berpuasa sunat hari Arafah, bertakbir, bertahmid, bertasbih dan sebagainya, semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya dan bagi tiap-tiap umat ada arah yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru.

0: Imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wal baraka wal hidayah was salama was sakina was sihhat ad daima ala malikina, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala faqamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah, waj'alillahumma hadhil baldata wasaira biladil muslimina amin aminatan mutmainna innaka raufur rahim. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Baraka Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka ya Allah. Ya Allah, timpakanlah kekuasaanmu ke atas orang yang zalim dan guncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dengan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Setiap perlapang sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. In ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wal dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimussalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu

0: Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وركوعنا وسجودنا والتمي taqsirana ya rabbal alamin. Ya Allah, di Jumaat yang mulia ini kami menadah tangan kepadamu ya rabbal alamin. Ya Allah, Jumaat yang mulia ini engkau berikanlah keampunan kepada diri kami ya rabbal alamin. Keampunan kepada dosa-dosa diri kami ya Allah, sama ada dosa yang besar ataupun yang kecil ya rabbal alamin. Dosa yang sengaja ataupun yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi ya rabbal alamin. Sesungguhnya engkau mengetahui akan dosa kami, maka ya Allah, kurniakanlah, berikanlah keampunan kepada kami ya Allah. Ya Allah, engkau ampunilah dosa khususnya kepada kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepadamu ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada adik-adik kami, kepada abang-abang kami, kepada kakak-kakak kami ya Allah. Ya Allah, engkau berikanlah keampunan kepada pasangan kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah, kepada sahabat-sahabat kami ya Allah, kepada ahli jamaah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan keberadaan polis-polis yang ada di masjid ini ya Allah, kurniakanlah kesihatan kepada mereka ya Rabbal Alamin. Kurniakanlah kesihatan kepada mereka ya Rabbal Alamin. Kurniakanlah keafiatan kepada mereka ya Rabbal Alamin, yang menjaga keselamatan untuk negara, negeri dan daerah ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudahkanlah setiap langkah mereka ya Rabbal Alamin. Mudahkanlah setiap urusan mereka ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya kami rasa tenang untuk beribadah dengan usaha penjagaan dan keselamatan yang mereka berikan ya rabbal alamin. Maka ya Allah, engkau kurniakanlah kebaikan kepada mereka ya rabbal alamin. Mudahkanlah setiap urusan mereka ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ilaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم
1: منا ومنكم تقبل يا كريم شكر الحمد لله rakan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Imam Kifli Yasoy yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 22 Mei 2026. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekian mengambil iktibar dan teladan daripada khutbah Jumaat sebentar tadi, marilah kita sama-sama merebut ganjaran pahala yang besar, khususnya pada hari Arafah yang merupakan antara hari paling mulia dalam Islam. Bagi para jamaah haji, hari tersebut adalah merupakan kemuncak ibadah haji, yang mana jutaan umat Islam dari seluruh pelosok dunia mengerjakan ibadah haji berhimpun di Padang Arafah, Makkah Al-Mukarramah. Manakala bagi umat Islam yang tidak menunaikan haji, ia menjadi peluang untuk memperbanyakkan doa, zikir, istighfar dan melaksanakan puasa sunat Arafah. Sesungguhnya untunglah orang-orang yang sentiasa merebut peluang untuk beramal soleh, membaca Al-Quran, berzikir, berqiyamul lail, beristighfar, berdoa, berpuasa sunat hari Arafah, bertakbir, bertahmid, bertasbih dan sebagainya, semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Rakan pendengar sekalian, marilah kita doakan jemaah haji Malaysia, semoga dipermudahkan urusan ibadah mereka, perjalanan pergi dan balik, serta mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Rakan pendengar, maka dengan itu sekian saja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Airul, Encik Ifrad, dan bersama saya Syukri Mahmud, mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM, silakan DJ Izzah.

Jam kasak talong opor ngami ni teratangan noro amkan sayan Malaysia Madani. Hitu no aho ondo pasukuanku Inor Khaliza Abdul Karim. Bilion ringgit pamalairan tindakan perintah persekutuan Rasabah rapambaalan ra projek Lutu Sungai Lusar Bandar BALB. Kinan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Nambala pembalan ra projek hino angin suup amali vos rakapahanan sungai no ulun nasuangan rah Lusar Bandar. Bawaal pembaalan ra projek BALB pono tina akan rah perintah negeri. Datuk Haji Jinambala rahinili paat nangin puas rah pesta keamatan peringkat daerah Tongod. Yo alansan daerah Tongod pono aka ala perah keansayan intora projek hino, hino ratus kono amali bosra kapahanan no ulun nasuangan. Polis nanaku ras sindiket pengurusan pengaplayan kad pangkaulihan palsu ras Sabah. Yona pandayan nalivos nanaku ras siam ulun ralom ops pugoh ravinalan onom ngaorow intor poyora tulu hari bulan sila kalimo nakasaili. Pesurjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun Nambala kawiriloh nakaaya apat Rwandu limoh ulun intora Filipina am apat intora Indonesia. Intora talu ngaoporam onom suku onom ngaoporam sa ngaupok. Nan salinu dokumen am kuliamo sinau na pandayan pakuanon ralom vavaal ambu buak ra pengaplayan rah maikat. Pono hinau rongo paramapat gambar noh angaplay ayuk opor set dokumen tinulisan program pinaat penempatan salinan sijil lahir kapio salinan pasport nan salinu tinggalan telefon bimbit nan salinu jenama kad pangkaulihan palsu ayuk talu cap upis pendaftaran negara. Kes inulik Mayra Section 400 ruang opor kanun keseksaan am peraturan ruang opor 5 kurungan sa kurungan i peraturan-peraturan pendaftaran negara sa 1900 siam ngaopor. KKIP Power Sendirian Berhad KKIP Power dana akra dividen suang talu titik operam talu ngajuta ringgit ra KKIP Sendirian Berhad. Panakan ra dividen hino pinasukunoh pengerusi KKIP Power Datu Johnny Goh rah Menteri Kasingkatan Perindustrian Keusahawanan am Pengangkutan ayuk pengerusi KKIP Datu Iwon Benedict. Nakasaili Datu Iwon Nambala dividen hino napain talang ra prestasi onsoy syarikat ayuk hohot nantuus no anak syarikat KKIP hino ralom namaruang ra Kasingkatan Industri am Ekonomi rah Sabah. KKIP Power yo hino pemegang lesen pengagihan elektrik rah liliut perindustrian rah kota Kinabalu Industrial Park KKIP. Division Kalimo Infantry humohot apapirot rah pasindanganan rah ulun nasuangan maya rah pembaalan rah program strategik pertahanan negara PSPN ruang haribu rongo paramonom ruang haribu talunga opor. Komando Artileri Limo Division Kolonel Hizamuddin Haris Nambala teras kaapat PSPN anak rapa mahulonon ra apa pirot ra huyu awam cendra yohino apa singkot ra kalimanan ulun nasuangan ra karaja ayuk tanggung jawab ambaya ralom an usrakan saya no negara yo nambala rahinili ra program PSPN peringkat 5 division ra SMK Pekan Kuala Penyu am aktiviti bina alan nakaya pain talangan kecentraan promosi askar watania persembahan pancaragam demonstrasi purnando senjata ayuk pangin talanan madani. Inayara unduk ngadau keamatan tayar negeri Sabah ruang ribu rongo paramonom inilayan alabi sinoh kualiti mayara kapicayan asawat sikul onsoy am akarati ira kaulayan kadazan dusun murut rungus KDMR. Pengerusi Undang Adau Tayar Negeri Dr. Mary Gambia Nambala jawatan kuasa penganjur ayuk ahilong kapiora sampaiau tradisi konora lahir amin dahu rarahu ibunda halama ra amaran dan ra identiti kaulayan ratu kir levong rayus alungan. Dr. Mary inampurno angangaho na livos na saukra tambuloy ra sembang ekspresi Sabah FM. Sukuraino suang limong opor amtalu inaya nangakun maya hino nakaaya wakil nakabahu intora livong avor rok sukau. Hinono ahondo vinon suri maida yungkit ampinaralin kurara hunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Kiti na partner, kuminamta ka ora akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mangatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruak kanon. Mapasinggaya opoyo raguang, pasulungan mambal ra angka balungoper. Mangke maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungoper mapa taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.
1: Menara Sinurambi, Niak Mauligan Nara Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Ras Sabah. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Rondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu. Tutu onto masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moparam apat ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan daya noru libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulim tok rasuswafde, kapuam patrabal rugaun monsoy, kan daya noru mato oro tumolop, amsiov roangin intora pakak kru.

Kan saya datang anor amkan saya nanti ngasih men pahaga ka. Right now patut tunuk ko peramu yang rondo program. Rondo kempeng Ba Alin yo ino kempen pana akan ralumbak Ba Alin no Kementerian Kalihaan Malaysia. Kempen hitu Ba Alin ra oro ka onom yo hino nun suav ruang operam talu hari bulan sila kalimo ruang ribu ruang operam onom. Ba Alin ra bataras bandar baru keningau intora jam karuo ramai sukura jam katulu ra londom. Pembalan da kempen hitu angin su pratayar aki lulu rah lumbak. Jadi pahaga kau nasi hamoi panak rah lumbak abelika mayar kempen panakan rah lumbak. Ondo Ba Alin ra bataras bandar baru keningau. Ampas suku aku pebeli nurang antaka andong jenis laim. Hai DJ kan sayang tangan waroam. Yau kan saya datang noro am paing kunangan rio nang itu rabilin maya ra Facebook mai. Amba kakak abuli kapo ang itu rabilin moyon maya ra WhatsApp mai ra nombor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amba kakak ra ista kapo ang kini ngora rimbai janji mo rimbai ri jubias oke. Am sumunuhin abahu rimbai ri Marcela keni dagumo kando motopod.

Ezon Isten Sabah si Kurtizon Egenya liliut pangampinan ke Pam Keselamatan Ser Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah Rakwayan Amagalung Amangampin Raliliut Katimugan Amlantur Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan Kandaru Ezon Magalung Rakamian Am Kedaulatan Dupamagunan Ser Ralin Jobon Serangon Sabah Mangampin rekalatan sor rabalitan mulupyo kalatan mana yang am mampasinok mapain dua pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km nampalabit suang moper dibung ikinyo kudat kota marudu pitas Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Raliliut Rakitio, Rimambal Rekandoi Magilong-Gilong, Sor Ralantur Amrat.

0: Nembangan Malial Kapam Malio Basin The Lost Wall of Sabah Egil Rapu Rulidut Sabah Undok Melonggo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Pelengoperan Balu Kilometer Persegi Amlandomno 1600 Tulungoperan 5 meter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok Kokosan Anal Sibuni Intol Arama Tutunan Rutan Ati Malingon Menampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum Rorondo Undok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Undok Tumilis Rasungai Kinabatangan Talu Bal Mandai Undok Memunduk Tojara Guang Sor Ralembangan Maliauti Am Bujuk Rutung Bosai Maliau Tul Natampas Rasawat Moperang Balu Ngamite Am Niak Tilungan Lini Maksud Rorondo Tilungan Timu Mopalong Undok Mokondo Rasabah Rabilor 1900 Lembangan Maliau Pinatanau Kosendra Kawasan Rezep Perlindungan Hutan Kelas 1 Amraka Balu Rainukam Sinokra Eko Penampungan Sak Pertalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lidia Tragitio Mabuli Pulurawan Radua Ayuk Mabuli Balon Iginya Magi Jawat Sor Raka Tauran No Kapam Jungle Trekking Magilong-gilong Rah Susuit
1: Pai rai mayara ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karuo suku rajam katalu ramai

Yo pa hakakaraino jam karo ramai am akaya takaraina tangan pagayaman monsoi yo hino pa kita akan rarimbai. Jadi pa kakak boleh kapo yo angin torabilin moyon am akita kararimbai kasih moyon. Mayra WhatsApp mayra nomor lo sa siam limo balu siamo nom balu o nom balu. Ampa suku aku pilih orang antaka Elvia samai paran. Hello ka an sayan ra oro kalimo DJ Iza kan sayan apa ko ra karaya mo ra konti kening FM am. Hebat am onsoy kapio. Aun kabar alansan onsoy akam DJ. Alansan da kawi-kawi no rangarangan kening FM sabab FM. Onsoy-onsoy am tabi pansirangan antaka suku saboy no. Pengkonangan da bilin-bilin onsoy tukin no oro. Rasiaran no Melayu dusun intorarangan kening FM sabab FM intori arini majanun. Silop angun erin kemabu Runang skim tomani lima ansuai am kawinu inggalan huruf E suku razet. Tapi pansirangan taka suku Saboino tapi napangaan nongotom ra kawi-kawi nu pahaka ra livung nu pamahunan. Asia upoyo sumimpung ra pakita akan ra rimbai baik pagayaman monsoi rimbai ka singkatan rimbai ri ebi angkas am ilori Nur Faziana Imran. Pengkonangan Rion DJ Iza kan sayan aparai seratugas am rayus kemusim. Yau kaan sayan Rion, onsoy kabarku amalan sanora muyun kawi, onsoy ya kabar muyun pengkonangan. Am pengkonangan poyo, pengkonangan sahuli Rion nangitora bilin ramo. Amres taka pangkini ngora rimbai kini tak nurangan taka Elvia samai paran na kita kera rimbai ka singkatan rimbai ri Nur Faziana Imran am ilori ebi angkas am rangan taka salina ana na kita kera rimbai ri Jusisikin ini ngaan am rimbai ri Meston Indut ambiki lusar nang kiatan kini tak nurangan taka Derry Mosel.

Gitino Patno, kuminam takaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalungoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau Poyorekuang, Pasulungan, Mambal ra angka balungoper. Mangke metramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungoper mapatari bulan sila kalimoti, temanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

Ya pakai kareno akaya karako DJ Izara Rohitu raka salulan rahu nomor urut syukur jam kata lu ramai. Wen konang ramoyon akaya ramoro radio kening FM onek intok moyon. Abeli kamera frekuensi siam ngopara 4.3 MHz am abeli kapo akaya ramo. Mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM ra https://nokta.bertindih palang-palang radio.rtm.gov.my. Ampa kakak buli kapoyo angitora bilin moyon mayara WhatsApp mayra nomor loho sa siam 58 siam 68 68. Ampa kakak rayos takapa angkini ora rimbai kini tak nurangan taka i radia ranim kita klarimbai ri Niklos Anggang haun pinatatang amrangan taka male samanap na kita klarimbai ri Liven Stondel inan mo binunimo amrimbai au ahingario rimbai kini takri tarisa jaudi. Rayus akayera mora kasalula andahu numurut pagaya mantakau monsoi.

Wah, asyik kapu ang kiringoh rarin bayi itu, paili rai maya rai ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Orang Raya Aidil Adha angi be ditaka kawe. Amahuang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ang ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah Subhanahu wa taala. Iyo pono amirot rapan siluman mera ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha intora RTM teman setia anda.

Ya pahakai karoina patutunok kupera muyun program jelajasa kan saringan kanser negeri Sabah ruang ari burung opera monom tayar rebung keningau tinumalim pun ra operam balu hari bulan sukura ruang oper apat hari bulan sila kalimo ruang ari burung opera monom. Am program itu sino pancikan ra kula-kula kanser, sino pancikan ra kalihaan am TB, ayuk sino pahayaman am bayara pakar bedah, pakar ONG, pakar kalihaan ulun aswangan, sulapan am aswang poyo. Amra oro itu sukura oro minggu sino saringan komposisi inan am senam sehat am sino kempen pana akan rah lombang. Jadi pahak kakak au nasiha mayara program bina ala na upis kalihaan negeri Sabah liliut keningau abuli kamatong ra dewan arket keningau intora jam ka balu talung au per ngaminit ra susuab sukura jam ka apat talung au per ngaminit ramah.

Ampah kakak Rayus takak puan kini ngelarin baik kini tak nurangan takak. Musin atar ready alos am abini sherry. Nah kita kelar rimbai Bukit Layang-Layang, rimbai Regional Rekurang. Rimbai Nakau Lira Mondolong, rimbai Marcelus Joseph, am rimbai Pilat Rahaling, rimbai Enus Andarang.

bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: タイプターン二の FM タイプターン。
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, keningau. Apa kabar anda di petang-petang di keningau pada hari ini? Semoga semuanya sehat sejahtera. Terima kasih kepada DJ Iza yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang masih lagi menalar di frekuensi 94.7 MHz, sudah tentunya di frekuensi hebat syoknya Kenya FM. Dan tidak lupa juga kepada anda rakan pendengar yang membuat penstiman terus melalui aplikasi RTM, klik betul-betul percuma. Semoga hari-hari anda petang ini ceria-ceria selalu, walaupun sudah mula awan sudah mula mendung. Tapi saya harap anda semua masih bersemangat, terutamanya mereka yang masih bekerja walau di mana anda berada. Baiklah, apakah cerita anda hari ini? Boleh dikongsikan cerita anda di 0195896868. Apakah update terbaru? Adakah diri anda ikut apa-apa pertandingan sempena kamatan? Boleh cerita-cerita dengan kami. Ataupun jika ada pengucapan ucapan untuk semua rakan-rakan yang berkahwin kah, yang hari jadi kah, bolehlah dedikasi dengan lagu. Kirimkan mereka lagu kegemaran mereka. Mereka juga kalau ada di playlist, saya boleh mainkan untuk anda insya Allah. Baiklah, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 22 Mei bersamaan 5 Zulhijjah. Ada 5 hari lagi kita untuk meraikan Hari Raya Aidil Adha. Masih lagi bersama dengan rakan penyampaian dan DJ Syukri di sini akan menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, senyum-senyum kita di petang hari ini. Kita gandakan senyuman kita dengan lagu pembukaan untuk santai petang hari ini. Dengarkan lagu ini. Senyuman Ragamu, persembahan Gerhana Ska Cinta featuring OAG. Di Keningau FM, hebat syoknya.

Itu dia tenang persembahan Bella Astila membawakan kita ke pukul 3.27 menit petang di pusingan yang pertama santai petang untuk hari ini. Ya, tenang-tenang sahaja. Walaupun anda sibuk pernikah, ya lama dah kat cuti sudah kan. Jadi banyak kerja mau disiapkan mengejar cuti perayaan. Hari Raya Haji mau dekat, kamatan pun mau dekat. Tapi tenang-tenang saja. Satu-satu, fikir-fikir satu-satu. Mana invoice, mana kertas kerja, mana segalanya susun, telah sedia. Mana mau KIV, kasih KIV awal-awal lah. Nanti lepas cuti saya pegang bilang. Pastikan tarikh dia lama lagi lah dia punya due date kan. Di sini ada rakan pendengar kita punya ucapan ke apa ini ya, atau boleh dikasih daripada Arch Zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diji syukri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat hari Jumaat kepada ibu bapaku yang sedang dalam perjalanan ke Keningau untuk menghadiri majlis perkahwinan cucu di Kasturi Venue Keningau pada Ahad ini. Semoga dipermudahkan urusan, insyaallah, amin. Kepada ibu dan bapa, kepada Arch Zam, semoga sampai ke destinasi pergi balik dalam keadaan selamat dan dapat meraihkan majlis perkahwinan cucu tersayang. Dan kepada cucu mereka ini saya ucapkan selamat pengantin baru kepada kedua mempelai. Semoga kekal bahagia ke anak cucu, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini pada pukul 3.37 menit petang, sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi. Sudah mula bolehlah bersedia sekarang. Apa-apapun kita hiburkan hati dulu dengan

Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi, yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk senang atau tenang. Senang atau tenang, kita nak pilih yang mana? Nak senang ke nak tenang? Itu pilihan. Sudah pastinya orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang hebat, mereka akan memilih ketenangan. Tenang. Senang tak mestinya tenang, tetapi tenang itu pastinya senang dan bahagia dunia akhirat insya-Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut tentang ketenangan. Antaranya ayat alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Iaitu mereka yang beriman kepada Allah, tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, Allah Taala memberikan ketenangan dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Hati dia tenang. Hati dia penuh dengan sifat mahmud, sifat-sifat yang terpuji. Perkataan pertuturannya semuanya perkataan yang salim, perkataan yang keluar orang lain dengar bahagia. Pertuturan mulutnya keluar saja orang dengar seronok. Bahagianya dengar dia bercakap, bahagianya dengar. Sangkaan-sangkaannya semuanya cantik, dengar pun Allah seronok. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati jadi tenang? Ini jaminan yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Ingat Allah, perintah Allah Taala tak pernah tinggal. Solatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, amal ma'rufnya baik, didikannya baik, didikan pada anak-anak baik. Hatinya dia jaga dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Senang belum tenang tuan-tuan. Nak tidur pun tak lena. Nak tidur tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ambil benda yang salah dari segi undang-undang, yang salah dari segi syarak. Dia ambil, dia curi hak orang, dia curi apa, dia makan rasuah, dia ambil hak jiran. Hatinya tak tenang walaupun dalam keadaan

0: kita tengok senangnya dia, belum tentu, belum tentu tenang. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok orang, bila mana dia ambil benda-benda yang sebegitu, benda-benda yang ditegah oleh syarak, mencuri ataupun sebagainya lah, maka hatinya tidak akan mendapat ketenangan, tak akan tenang. Dan senangnya tu pun tidak akan lama dan berkekalan lama, takkan. Kita tengok duitnya saat kejap je habis, entah ke mana-mana letaknya, habis cuba je, tak tahu kat mana, daripada sumber-sumber yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu berkenaan dengan tajuk ini, kita pilih yang mana tuan-tuan, perempuan, kita pilih ketenangan. Allah Taala sebut alladheena aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati yang tenang itu hati yang mengingati Allah. Dalam Quran, dalam ayat yang lain, Allah Taala kata fa anzalallahu sakinah, bahasa dengan sakinah, tenang. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin, dan Allah Taala turunkan ketenangan kepada rasulnya, wa ala almu'minin, dan kepada orang yang beriman di kalangan sahabat. Ketika berlakunya perangan, Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam keadaan huru-hara tu. Allah Ta'ala turunkan, campakkan sakinah, tenang, rasa tenang, tak rasa takut, tenang. Ketenangan ini tidak ada jual beli di mana-mana. Ketenangan ini hanya satu dia penawar dia, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama tuan-tuan puan-puan sekalian, para pendengar ni Da'ul Islam, sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang soleh-solehah insya-Allah. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita kepada Allah, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan dan doakan. Nida'ul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida'ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida'ul Islam. Kelau FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

Okay, dengan FM Hebat Joknya kembali lagi bersama dengan rakan penyampaian anda hari ini, DJ Syukri di Konti. Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang masih yang baru saja mengikuti kami di Kening FM di frekuensi 94.7. Saya doakan anda semua baik-baik sahaja. Baiklah, kita teruskan lagi dengan ucapan daripada kiriman ucapan daripada rakan kita si Andong Johnny Slime. Hello DJ, selamat petang. Selamat petang Andong, selamat bertugas di petang Jumaat Kyo. Kalau sarut-sarut suara, jangan lupa minum air Kyo DJ. Sarut-sarut kah? Telah pun makan beguring mah ini Andong. Itu adalah ucapan dari Pak Andong. Terima kasih Andong. Dan satu lagi ucapan di WhatsApp Kening FM daripada rakan kita Aman Khan. Assalamualaikum Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Kening. Mengucapkan selamat petang dan kotobian takazau takazodo kam tadau kamatan kepada semua. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Anak muda berlari-lari, diikat tali lipat berlipat. Banyak harta dapat dicari, sahabat sejati payah didapat. Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi. Wah, pantun nasihat yang berguna. Oh, ada lagi di bawah pula dia nampak. Okay, lagu pilihan Stacy, Not For Sale. Okay, boleh. InsyaAllah kita akan pasangkan lagu itu. Oh ya, dan rakan kita tadi si Ajzam itu, dia ada juga mengirimkan lagu. Jadi saya himpunkan lagu kamu berdua. Kita dengarkan berhibur dengan lagu yang telah dipinta. Teruskan berhibur bersama kami. Jumpa lagi di Pusingan Jam yang kedua nanti. Teruskan bersama kami di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Santai petang ke dengan FM Hebat Cognya. Sekarang sudah masuk di jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang. Buat anda yang menggunakan jalan raya pada ketika ini untuk berjalan jauh, sama ada keluar Keningau ataupun masuk ke Keningau, di sini ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir dan hujan lebat diramalkan akan melanda seluruh negara, termasuklah negeri kita lah kan, terutamanya di zon pedalaman, iaitu di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, di kawasan Pantai Barat, di kawasan Papar, Putatan Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, di zon Tawau, di kawasan Lada Datu dan Sandakan, di Kinabatangan serta Kudat di bahagian Kota Marudu. Jadi kepada anda yang mungkin ada sanak saudara yang berkahwin di luar daerah yang ataupun di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, berhati-hatilah, pastikan ciri-ciri keselamatan kereta anda, kenderaan anda dalam keadaan baik, kerana mungkin kalau hujan lebat wiper kita tidak berfungsi, amatlah membahayakan pemanduan kita. Tapi jangan risau, selagi anda tidak laju, kita relax-relax saja di petang-petang ni, biarlah santai-santai. Tetapi berhati-hatilah juga, kerana kita tahulah kan, lori-lori besar, kendaraan-kendaraan berat pun menggunakan jalan yang sama. Jadi kita berwaspadalah, bersaling beringat-ingatkanlah. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini di jam kedua dengan lagu seterusnya daripada Flow 88 dan featuring Atmosfera, Keamatan di Keningau FM Hebat Syoknya.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot.

Ikuti kami Keningau FM di media sosial Instagram, X, Facebook dan TikTok. Kamu orang juga boleh mendengar siaran Keningau FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android dengan muat turun aplikasi RTM Klik.

Fate of Ophelia per Zumbahana Taylor Swift. Baiklah, di sini saya mahu menggalakkan kepada anda, rakan pendengar Keningau FM, untuk menghadiri sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 di mana sedang berlangsung sekarang ini pada 22 hari bulan sehingga nanti 24 hari bulan Mei di Dataran Suk. Banyak aktiviti menarik seperti fun run, gubahan bunga, ada mewarna, ada sugandoi juga, dan juga pameran-pameran daripada agensi-agensi tertentu yang dijemput sama dari seluruh negara. Jadi datanglah beramai-ramai untuk meraikan. Bukan apa, sebab kali terakhir sambutan Hari Hutan Antarabangsa di Sabah, yang Sabah menjadi tuan rumah, ialah pada tahun 2003 lagi. Sudah lebih kurang 23 tahun yang lalu. Jadi sekarang ni kira agak rugilah kalau kita tidak datang pada waktu ini, kan? Sudah ngam-ngam lagi dekat. Jadi Dataran Suk sejak dia punya jadi tuan rumah untuk tahun ni. Dan bila peluang ini untuk menyertai, menimba ilmu dan berhibur bersama-sama dengan apa-apa yang disajikanlah, aktiviti-aktiviti menarik. Dan sambutan ini juga dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nor. Jadi gunakanlah peluang ini untuk kita meraikan Hari Hutan Antarabangsa, dan bawalah rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda, insyaAllah. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti Berita Sabah FM. Dan kita teruskan lagi mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

persekitaran yang indah menceriakan suasana. Keindahan dan keceriaan persekitaran menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Oleh itu, marilah bersama-sama menjaga alam kita. Buang sampah di tempat yang sepatutnya dan peliharalah kehijauan alam kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Andy Ferry Jane. Ceria selalu bersama Kenyo FM. Hebat, syok.

Itu dia persembahan back to back untuk hari ini featuring Bunga Citra Lestari sebagai artis back to back kita pada petang ini dengan lagunya Wanita Terbahagia dan single terbaru beliau Watak Utama featuring Yuna menghiburkan anda di Kening FM. Semoga anda terhibur dengan pilihan back to back untuk hari ini. Dan jangan lupa pada esok hari pada pukul 3 petang bersama rancangan Silang Budaya kita akan ada Silang Budaya radio, bukan radio, stesen berkembar bersama dengan DJ Finasa di daripada Perak FM. Kita sambung, kita akan bercerita tentang music, alat music. Jadi jangan lupa bersama-sama dengan saya di Silang Budaya. Esok petang temu janji kita pukul 3 hingga pukul 4 petang di Santai Petang. Edisi hujung minggu lebih hebat lagi, syok. Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, pada pukul 5 petang nanti kita akan sambung siar ke Angkasa Puri untuk mendengarkan mengikuti berita utama 5 petang. Dan lepas itu kita seusai berita kita akan mengikuti laporan trafik Kening FM pada pukul 5.15 minit petang nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama talaan anda di 94.7 MHz. Kita akan berjumpa lagi di segmen Harmonika selepas berita nanti di Kening FM, hebat syoknya.

0: Perbekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi.
1: Memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Perlindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu sahaja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Nanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Bye, Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kuala Lumpur. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdul Mahab sebagai seorang ketua berpenuju untuk mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair.
5: Pertama sekali kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebabkan sebuah pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya. Kami perlu satu keadaan mental yang tinggi dan kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Time awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk itu kepada ibadat, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian yang saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang biasa berada. Assalamualaikum, salam Islam Adani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegas perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, kata jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar sekalian, sebagai panduan rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau, mari sama-sama kita ikuti info traffic yang akan dikongsikan oleh Lance Corporal Syahrul Nizam, Corporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk makluman pengguna jalan raya. Aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini, iaitu 22 Mei 2026. Bulatan Perkasa, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluar keluar dari pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremban, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremban lancar, dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Seremban juga lancar, tiada halangan dari jalan. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat berlancar, namun di sebelah lorong kiri menghala ke SFX agak perlahan dan penambahan kereta memasuki SFX.

0: DJ yang bertugas tiada kemalangan jalan raya sepanjang hari ini dari jam 08.00 sehingga 4 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu-pemandu untuk mematuhi peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu dan sentiasa berhemat di jalan raya. Dan banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih DJ yang bertugas.
1: Terima kasih Lance Corporal Syahrul Nizam atas perkongsian info trafik sebentar tadi, dan diharapkan para pengguna jalan raya dapat mematuhi segala peraturan keselamatan jalan raya yang disarankan oleh Lance Corporal sebentar tadi. Baiklah, teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

0: Iya, itu dia syoknya keamatan penyampai, persembahan penyampai Kening FM. Pembukaan untuk lagu pembukaan untuk kita punya segmen harmonika petang ini pukul 5.22 minit petang sekarang ini. Kepada anda yang sekarang memandu sekarang ni, saya ucapkan selamat memandu balik ke rumah untuk berehat. Tolak ansur jalan raya, jangan laju-laju, patuhi peraturan. Dan kepada anda yang di jalan raya juga tapi baru mau ke shift malam, saya ucapkan selamat bekerja. Baiklah, kita ni kan ada party, kita sekarang ni sedang dalam mood festival, tetapi jangan lupa untuk menjaga kesihatan kerana sekarang ini sedang berlangsung program jelajah Saka Saringan Kanser Negeri Sabah peringkat negeri Sabah, peringkat daerah Keningau 2026, yang di mana telah pun bermula dari 18 sampailah 24 Mei nanti. Masih ada masa lagi untuk kita menghadiri kerana banyak saringan kanser secara percuma, iaitu saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesihatan TB, dan juga ada juga slot-slot bicara sihat bersama dengan pakar-pakar yang telah dijemput khas untuk program jelajah ini, yaitu pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam dan lain-lain lagi. Nanti 21 kemarin hinggalah lusa, hari Ahad nanti 24, ada saringan komposisi badan dan senam sehat. Dan pada 24 hari bulan itu juga ada derma, program derma darah lagi. Jadi datanglah beramai-ramai bersama dengan keluarga anda semua. Kita ambil kebaikan yang ada pada program jelajah Sakan ini. Baiklah rakan pendengar Kening FM, nanti pukul 5.30 minit petang nanti kita akan ikuti rancangan Biz On Air. Selain daripada mendengarkan di radio, anda juga boleh mengikuti social media kami untuk melihat video, versi video Biz On Air dan juga rancangan-rancangan lain seperti Travex, di mana Travex di TikTok itu kita membawakan anda untuk melihat tempat-tempat menarik, tempat-tempat di mana anda boleh healing-healing di hujung minggu. Okey, baiklah. Kita dengarkan lagu ini ya untuk hiburan petang kita. Stay tuned dari Adam Faris di Harmonika Kening FM.
1: Kening FM, pilihan radio terbaik anda.

semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua.

0: minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Keningau FM.
1: Baiklah, segmen Biz On Air hari ini kami di Kino FM akan bawakan anda ke satu tempat yang cukup menarik. Pada sebelah pagi, tempat ini menjual kopi, dan juga pada sebelah malam berubah kepada tempat menjual beker. Jadi, mau tahu apa tempat tu? Jom kita berkenalan terus kepada pemilik gerai ini dan juga di sebelah saya pada ketika ini, iaitu Didi, pemilik gerai Loitre Lounge ni. Apa khabar kau, Didi?
2: Baik.
1: Okay. Baiklah, mungkin Didi boleh ceritakan sedikit macam mana tercetusnya idea untuk membuka Loitre Lounge ini, dan juga kenapa Didi memilih konsep begini.
2: Okay, tercetusnya idea. Pertama sekali, Loitre Lounge ni dia mula beroperasi dari 1 Mac 2025. So, kira setahun sudah lah, genap setahun sudah. Dan tercetusnya idea Loitre Lounge ni sebab pada masa itu kurangnya tempat untuk melepak lah yang santai gitu. Jadi oleh sebab itu kami memilih untuk buat sendirilah gitu. Dan untuk yang gerai pagi ni sebenarnya dia lebih kepada adik-beradik lah kepada itu Loitre Lounge. Sebab yang pagi ni kami panggil dia sebagai Loitre Brew, minum kopi pagi-pagi. Yang mendapat sambutan ramai selalunya di sini Spanish Latte lah gitu. Dan itu antara yang paling mendapat sambutan lah. Kami bukan sekadar jual kopi, tapi kami juga ada actually gift box, flower gift box. Dia bunga beserta dengan pilihan menu yang kamu boleh pilih sendiri, mana-mana dia satu set bunga dengan kopi ataupun coklat atau matcha begitulah. Loitre Lounge pada waktu malam, penjualan burger yang paling laris selalunya adalah crispy chicken burger. Untuk mencari kami di Loitre Lounge, kamu boleh cari di Facebook, TikTok dengan Instagram. Dan untuk Loitre Brew and Bloom juga, kamu boleh cari kami di TikTok, Facebook dan IG.
1: Baiklah, untuk anda di luar sana yang mau merasakan sendiri kenikmatan kopi dan juga kelazatan burger daripada Loitre Lounge ini, bolehlah datang ke sini.
0: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Keningau FM.

0: Edria Golden Huntrix, lagu yang sangat popular sejak tahun lalu, di mana anak-anak kita pun boleh hafal ni lagu sambil menari-nari lagi. Jadi yang di kereta tu, kawal-kawal diri kamu aja, terlalu menari pula sama anak-anak. Itulah kemesraan menjadi kenangan dengan anak-anak kita nanti kan, bila ingat ambil dorong dari sekolah dulu, macam itu kan, dengan lagu ini sambil mendengarkan Keningau FM, cewa. Okay, baiklah, di ini ada berita baik untuk foodies-foodies kita, kita punya food lovers. Nanti pada 24 Mei di Imago Shopping Mall ada, bersempena dengan RTM 80, ada menu 80 menu Sabahan. Nah, jadi jumlah serbu beramai-ramai kalau ada masa PKK. Lagipun ialah mudah-mudahan cuti sekolah sudah kan, 23 ni pun macam sudah, kalau tidak silap sudah mula cuti pertengahan tahun kan untuk sekolah-sekolah. Jadi kalau bawalah anak-anak berjalan-jalan keluar sekejap, ni lagi 80 hidangan menu Sabahan. Nah, sedanglah kita memberikan pendidikan kepada anak kita, ini makanan atau nenek moyang kita dulu, dari dorang lagi sampailah sekarang menjadi warisan kita di Sabah ini. Ada 80 jenis hidangan semuanya, ada hinava, ada bosau, ada ambuyat, ada pinasakan, ada linopot, ada macam-macam lagi dari pelbagai etnik dan pelbagai suku kaum. Ulam-ulaman semua. Saya terliur pula di kontinim bila ingat balik. Jadi pada 2 petang, bermula 2 petang, lupa pula begitu masa tadi, dia datanglah bersama keluarga, kasih tinggulah, senaraikan semua, jangan sejala kamu terlampau kanyang kan. Jadi itulah berita baik dia untuk pencinta-pencinta makanan. Vloggers pun dijemput datang, boleh buat konten anda semua dengan informasi yang baharu mungkin untuk sebahagian daripada kita, terutama lapisan-lapisan generasi muda ni. Jadi datanglah beramai-ramai. Baiklah, kita sambung lagi hiburan petang kita ini dengan kita bergoyang lagi dengan lagu. Kita berzapin dululah. Kita berzapin dulu bersama dengan si Led Zeppelin dan Faisal Tahir dengan lagu mereka, Orang Kampung, di Keningau FM, hebat coknya.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, di sini ada update daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, update untuk cuaca, ramalan cuaca untuk petang ini, di mana amaran ribut petir telah pun dikeluarkan pada pukul 3.35 petang tadi. Di mana ribut petir dan juga hujan lebat diramalkan akan melanda seluruh negara termasuklah Sabah. Di zon pedalaman seperti kawasan Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Di zon pantai barat secara umumnya. Di zon Tawau, iaitu fokus di kawasan Tawau, Kunak dan Lahad Datu. Di zon Sandakan pula, iaitu di kawasan Kinabatangan dan juga zon Kudat. Mungkin akan mengalami ribut petir ataupun hujan lebat. Jadi hati-hatilah ketika memandu di luar ataupun keluar, terutama pembonceng motosikal, pastikan berhenti di tempat yang selamat, dari jangan berhenti di bawah pokok, takut jika ribut petir, na'udzubillahi min zalik, palis-palis, hope God forbid, ada boleh terkena, ada hazard boleh terkena sambaran petir, na'udzubillah. Dan kepada pengguna kenderaan kereta pula, pastikan semua lampu anda hidup, wiper anda pun berfungsi dengan baik, kerana dijangkakan ramalan ini berterusan sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi kalau ada plan ataupun ada perancangan untuk keluar malam, jadi berhati-hatilah di jalan raya. Dan anda juga boleh memuat turun aplikasi Mudah Alih My Cuaca untuk rujukan anda. Baiklah, sebentar saja lagi kita akan melangkah ke pusingan terakhir, ke jam yang terakhir di segmen Harmonika pukul 6 hingga 7 malam nanti. Teruskan talaan anda di 94.7. Ada lagi lagu-lagu yang akan kami kami sampaikan untuk anda, untuk hiburan kita petang ini. Teruskan bersama kami, kita dengarkan persembahan Bruno Mars dengan single terbarunya I Just Might di Keningau FM, hebat syoknya.

bucătăria. Sumarlia, Lolita, Răpătic, Cinta, Mâmbaua, Canan, Chitacă, Pusingan, Jam, Iantăr, Ahiră, Pucul, Nama, Inga, Pucul, Dujuma, La Masi, La Ghibără, Slamă, Samă, Rigan, Saia, Jucurie, Mahmud, Rakan, Punyam, Payana, Tukarini. Ya, seperti yang kita tahu, jemaah haji Malaysia sudah yang trip terakhir sudah berselamat sampai dan mereka sekarang sudah bersedia untuk mengerjakan ibadah haji. Kita doa-doakan keadaan mereka supaya selamat, sehat di sepanjang perjalanan haji mereka, supaya sehat semua, kerana saya difahamkan di Arab Saudi sekarang dalam keadaan musim panas, jadi kita risau lah kan kita punya rakan-rakan sana, ibu bapa ataupun atau nenek kita di sana. Mudah-mudahanlah semuanya sihat, tidaklah demam-demam kena sepatas cuaca yang panas, risau kena strok haba, tapi kita doakan yang terbaik untuk mereka. Dan kalau ada yang kamu kenal-kenal sana tu, ataupun nenek kamu pun atau nenek sana kah, pesanlah sama mereka, tidak payah fikir ayam itik di kebun. Teruskan fokus pada ibadah. Kalau ada rakan-rakan pejabat kamu, janganlah, kami backup kau punya kerja, jangan risau. Kau fokus saja untuk kerjakan haji. Jangan fikirkan kami di sini, bilang kasih doa saja supaya kami pun berpeluang untuk menunaikan haji insyaAllah. Baiklah, kita doakan mereka supaya mendapat haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sambil-sambil itu kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, persembahan daripada Faiz, Safa Marwah, di Keningan FM, Harmonika Hebat Syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Deutsche Hand, saya Tim membawakan ketika pukul 6.18 minit petang. Bagi panduan Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 6.24 minit petang. Sebentar saja lagi akan masuk waktu maghrib, jadi bolehlah sudah bersedia-sedia sekarang sambil-sambil berehat menunggu waktu maghrib. Teruskan bersama kami, kita akan kembali selepas zona maghrib. Terima kasih mengikut kami di Kening FM, hebat syoknya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kening FM.

0: Daul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi, yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk senang atau tenang. Senang atau tenang, kita nak pilih yang mana? Nak senang ke nak tenang? Itu pilihan. Sudah pastinya orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang hebat, mereka akan memilih ketenangan. Tenang. Senang tak mestinya tenang, tetapi tenang itu pastinya senang dan bahagia dunia akhirat insya-Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut tentang ketenangan. Antaranya ayat alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Iaitu mereka yang beriman kepada Allah, tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, Allah Taala memberikan ketenangan dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Hati dia tenang. Hati dia penuh dengan sifat mahmud, sifat-sifat yang terpuji. Perkataan pertuturannya semuanya perkataan yang salim, perkataan yang keluar orang lain dengar bahagia. Pertuturan mulutnya keluar saja orang dengar seronok. Bahagianya dengar dia bercakap, bahagianya dengar. Sangkaan-sangkaannya semuanya cantik, dengar pun Allah seronoknya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati jadi tenang? Ini jaminan yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ingat Allah, perintah Allah Ta'ala tak pernah tinggal. Solatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, amal ma'rufnya baik, didikannya baik, didikan kepada anak-anak baik. Hatinya dia jaga dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Senang belum tentu tenang. Contoh kita buat, kita mencuri hak orang, kita ambil hak jiran, kita makan rasuah, kita ambil benda-benda yang mudah dapat, senang dapat, dengan habuan yang sangat besar, senang dapat. Adakah dia senang? Memang nampak mudah senang dari segi harta benda dia dapat, tapi tidur tak lena, tak tenang tuan-tuan. Nak tidur pun tak lena, nak tidur tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ambil benda yang salah dari segi undang-undang, yang salah dari segi syarak. Dia ambil, dia curi hak orang, dia curi apa, dia makan rasuah, dia ambil hak jiran. Hatinya tak tenang. Walaupun dalam keadaan kita tengok senangnya dia, belum tentu, belum tentu tenang. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok orang, bila mana dia ambil benda-benda yang sebegitu, benda-benda yang ditegah oleh syarak, mencuri ataupun sebagainya lah, maka hatinya tidak akan mendapat ketenangan, tak akan tenang. Dan senangnya tu pun tidak akan lama dan berkekalan lama, takkan. Kita tengok duitnya saat kejap je habis, dah ke mana-mana letaknya, habis cuba, tak tahu kat mati. Yang mengingati Allah dalam Quran, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata fa'anzalallahu sakinah, bahasa dengan sakinah, tenang. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin, dan Allah Ta'ala turunkan ketenangan kepada rasulnya, wa ala al-mu'minin, dan kepada orang yang beriman di kalangan sahabat. Ketika berlakunya perangan, Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam keadaan huru-hara tu. Allah Ta'ala turunkan, campakkan sakinah, tenang, rasa tenang, tak rasa takut, tenang. Ketenangan ini tidak ada jual beli di mana-mana. Ketenangan ini hanya satu dia penawar dia, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama tuan-tuan puan-puan sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang soleh-solehah insya-Allah. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita kepada Allah, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan dan doakan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: dan Zeman Harmonika 5-7 malam.
1: Alhamdulillah, rakan pendengar sekalian, sekarang sudah pukul 6.42 minit petang. Kita sudah pun melalui zon maghrib sebentar tadi. Alhamdulillah, sudah selesai solat maghrib, sudah menunaikan kewajipan kita, dan sekarang kita boleh sambung berehat sementara menunggu makan malam nanti, ataupun sementara menunggu waktu isya bagi orang yang bagi rakan kita yang beragama Islam. Waktu sekarang ni lah boleh ajar anak-anak baca mengaji mukadam apa semua kan, pelan-pelan. Jadi dalam masa yang singkat itu bolehlah dia faham sikit pun jadilah. Dan kepada rakan-rakan kita yang lain, bolehlah bermain dengan anak-anak, tanya apa kerja rumah dorang, apa dorang buat hari ini, macam itu. Dan sini ada perkongsian untuk program Derma Dara untuk esok hari, 23 hari bulan. Ada dua tempat, yaitu di Dewan Terbuka Nabawan dan juga Bataras Hypermarket Bandar Baru Kuningau. Di Dewan Terbuka Nabawan pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Kalau tidak sempat ke sana, bolehlah ke Bataras Hypermart Bandar Baru Kuningau di pada pukul 2 petang hingga 7 malam nanti. Sama-sama lah kita berbakti kepada masyarakat, kepada rakan-rakan kita yang kurang bernasib baik, yang memerlukan darah. Derma darah, selamatkan nyawa, insyaAllah. Baiklah, teruskan lagi hiburan sementara menunggu penghujung rancangan. Kita teruskan dengan lagu seterusnya, And Now featuring Alessmana, Sisi Portrait, di Keningau FM, hebat syoknya.

bersama menerusi segmen Harmonika di Kedengar FM.

Itu Alex Warren dengan lagunya Ordinary. Ya, rekan pendengar yang saya kasihi sekalian, inilah yang diumpamakan. Nah, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai ke haluan. Kita telah sampai di penghujung siaran untuk hari ini, penghujung siaran radio Keningan FM untuk hari ini 22 Mei, edisi Jumaat penghulu segala hari. Tersasul sedikit. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami bermula dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Terima kasih juga kepada anda yang memberikan ucapan, memberikan dedikasi, menghantar, orang bilang menghantar lagu. Dan kita doakan kepada siapa yang akan berkahwin, gelar Raja Sehari, kita ucapkan selamat pengantin baru. Dan kepada rakan-rakan kita yang akan berjalan jauh di waktu cuti ini, kita doakan keselamatan mereka, termasuklah rakan-rakan kita yang sekarang sedang berada di Arab Saudi, di Mekah, untuk mengerjakan ibadah haji. Semoga semua mendapat haji yang mabrur. Baiklah rakan pendengar semua, kita berjumpa lagi di rancangan yang akan datang. Saya mohon undur diri, saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal bertugas hari ini, Encik Ifrada. Kita jumpa lagi di siaran yang akan datang. Assalamualaikum, arrivederci.

depan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

telefon ya tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM di mana jua anda berada ketika ini. Dan kita menyapa dululah rakan-rakan pendengar kita di sebelah sana kan, di Kedingau dan juga di Tawau. Okey, dengan frekuensi masing-masing di sana. Okey, mungkin ada yang tengah makan ataupun yang mau makan malam nanti, okey. Jadi mungkin ada juga yang merancang untuk mengurangkan makanan ataupun makan malam ya. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira kalau betul-betul lah kan mau berazam untuk mengurangkan makan ataupun ya makan malam. Jadi caranya ada beberapa perkara. Okey, saya kongsikan sedikit lah ya dulu. Yang pertama, kita amalkan pinggan sihat Malaysia. Okey, isi pinggan sihat Malaysia ni macam mana, okey, yang suku-suku tu lah, okey. Dan yang paling penting penting juga apabila kita makan, kalau biasanya kita makan dengan pinggan yang besar, bersaiz besar, apa salahnya kalau kita cuba satu apa ni pinggan yang kecil sedikit daripada pinggan yang sebelum inilah. Kalau pinggan sebelum ini besar, tapi kali ini cuba kita berazam kan, berazam untuk mengurangkan makan. Jadi mungkin kena kecilkan ataupun bukan kena kecilkan, tetapi pilihlah pinggan yang lebih kecil daripada yang sebelumnya atau sebelumnya lah. Itu caranya. Okey, dan yang paling penting juga apabila kita mau betul-betul bercita-cita untuk mengurangkan berat badan, kenalah hadkan air manis ya. Hadkan air manis hanya satu cawan sehari. Bukan setiap kali makan kena ada minuman yang manis. Jadi kita hadkan hanya satu cawan sehari. Lebih baik tidak perlu lagi. Okay. Sebenarnya ada lagi beberapa cara ataupun ini adalah dipanggil kawal kalori ya. Kawal kalori dengan kawal porsi makanan. Baik, nanti saya akan kongsikan untuk semua pendengar Serasa FM. Kita dengarkan lagu Diam Diam Jatuh Cinta Ramlah Ram. Dan selepas lagu Ramlah Ram ni, sama-sama kita dengarkan lagu Sudirman, Kau Akan Kembali. Semestinya menerusi segmen simfoni tetap di hati.

0: tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Simfoni tetap di hati.
1: Simfoni tetap di hati. Iman Akasha, terima kasih mendengar siaran Sahabat FM pada waktu ini dan mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk semua pendengar setia Sahabat FM dan juga ibu bapa di rumah, keluarga di mana sahaja berada, insan tersayang Liana di Pulau Pemuguan, Pemuguan disanakan dengan ucapan Sahabat FM station pilihan terbaik di hati pendengar. Terima kasih Iman Akasha. Lepas itu kita terima ucapan pula dari Abang Mut mengucapkan selamat malam juga untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, banyak perkongsian daripada Abang Mut. Terima kasih Abang Mut. Siapa ini? Zafira dari Sandakan. Kalau ya, betul dari Sandakan, mengucapkan selamat malam dan menyapa menjadi pendengar setia. Bolehkah Zafira request lagu? Okey, nanti mungkin boleh request lagu pada dalam segmen Varian Sabah FM, lebih lagu lebih santai menerusi slot kuasa tiga. Okey Zafira, boleh makan. Lepas tu kita ada si Fatimah Haris di Sipitang pula mengucapkan salam ingatan yang berkekalan buat Nurisarin, Azila, Rahima, Rahima Iwah. Ingatkan tadi Rahima.

Rosie William Z dari Inanna mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, terima kasih dengan info yang menghibur dan juga lagu-lagu menghiburkan. Okey, siapa lagi? Oh, ada satu lagi. Kita ada si Marsha Salih di Tawau mengucapkan simfoni tetap di hati. Semoga tugas lancar sampailah ke penghujung siaran. Baik, tadi saya cakap saya mau kongsikan berkenaan dengan yang kalau mau berasap untuk mengurangkan berat badan tu, ini dipanggil porsi makanan ya, kawal porsi makanan. Sebenarnya ada lagi beberapa kaedah untuk mengawal pemakanan kita, nanti saya akan kongsikannya. Dengarkan dahulu lagu Kisah Dongeng dari Stacy, dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Hanya Rindu Admesh Kamaling. Semestinya menerusi segmen simfoni tetap di hati.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus, terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Untuk mengawal porsi makanan, kita menikmati makanan dengan cara makan perlahan-lahan, okey? Jangan glojoh, okay? Itu caranya. Dan kalau makanan yang berkuah, kita kena keluarkan minyak dari makanan yang berkuah tu, ya. Itu apa ni, yang mungkin yang minyak tu itu menyebabkan lemak dan akan pengambilan kuah bersantan dan lemak.

0: sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: telefon yang tetap di hati. Tepat 8 malam waktu ini. Apa khabar pendengar sekalian? Diharapkan sihat walafiat hendaknya. Okay? Baiklah, apabila kita makan, kita berniat untuk mengurangkan jumlah makanan kita. Itu dipanggil kawal porsi makanan, ya. Okay, tadi ada beberapa saya kongsikan untuk mengurangkan jumlah makanan lah. Okay, yang pertama tadi kita pinggan dari saiz besar ke lebih kecil sedikit. Kemudian hadkan minuman manis. Lepas tu nikmati makanan dengan cara makan perlahan, ya, bukan glojo. Okay, seterusnya cedok minyak yang ada di permukaan yang berkuah tu. Okay, itu yang menyebabkan lemak. Kemudian yang seterusnya, hadkan pengambilan kuah bersantan dan juga berlemak. Dan yang terakhir sekali ialah serap minyak berlebihan daripada makanan yang digoreng. Okay, makanan yang bergoreng tu kadang-kadang ada minyak yang berlebihan. Jadi bagaimana cara untuk menyerapkan minyak tu? Caranya ialah menggunakan tisu. Itu beberapa langkah yang perlu dibuat untuk kawal kalori dan dengan kawal porsi makanan. Okay, untuk panduan kita semua. Baik, seketika nanti selepas beberapa buah lagu ini, saya akan kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk esok, ya, hari Sabtu 23 Mei 2026. Kita dengarkan dahulu lagu Temberang nyanyian Mimi Fly. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan lagu Pukulan Borneo nyanyian Maldini Sydney dan juga Ray Kimara, pastinya di Simfoni Tetap di Hati.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu, wah. Kemudian, Ray,
3: abangnya, ya.
2: Okay.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: R-E-N-G.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
0: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
0: Kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Baiklah, saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk esok 23 Mei 2026 ya, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat di kawasan Labuan, manakala sebelah di kawasan pedalaman di Pantai Barat dan juga di Senakan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di kawasan Tawau dan juga Kudat tiada hujan. Okey, kita tinjau pula cuaca di sebelah petang. Sebelah petang, cuaca di kawasan Labuan, ribu petir di kebanyakan tempat. Kemudian ribu petir di beberapa tempat akan berlaku di kawasan pedalaman, di Pantai Barat, di Tawau, Senakan dan juga di Kudat. Okey, kita tengok pula ramalan keadaan cuaca sebelah malam. Sebelah malam, hujan di kebanyakan tempat di kawasan Labuan. Lepas tu kawasan pedalaman di Pantai Barat, Tawau dan juga Senakan akan mengalami hujan di beberapa tempat, manakala di kawasan Kudat tiada hujan. Okey, itu ramalan keadaan cuaca untuk esok 23 Mei 2026. Dan kalau ada rancangan ke mana-mana, bolehlah rujuk di laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Memori Luka lah Hedwin, dan selepas lagu itu kita dengarkan lagu teman nyanyi Iman Troy dan juga Malhamka. Pasti jadi simfoni tetap di hati. Dan untuk rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM, terima kasih untuk Fian di Kota Kinabalu. Dengarkan Memori Luka Hedwin.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Sebastian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
2: Indahlah kulut, saya mau jogging bae nih.
1: Ewa, azam baru.
2: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah

0: kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Kalau perlu juga, Pak.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bakulut.
0: Iya, Meng. Sudah juga saya kasih kurang untuk gula, Bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih, Kulut, tapi indahlah. Mbak, betul kau yang mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging, ha. Okeylah kalau begitu. Kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Ih, Mimi, saya ikutlah. Tunggu dulu, ha.

0: Okey, Rico Santana dengan frekuensi 90.3 MHz boleh didengar Seran Sabah FM. Kalau tidak dapat dengar Seran Sabah FM di radio, boleh ikuti kami menerusi RTM Click ya. Itu tadi lagu teman. Okey, lagu teman Iman Troy. Teman ni kan sebab ataupun kawan baik ni adalah individu yang rapat ya. Boleh kita percayai dan juga sentiasa ada untuk kita berkongsi suka ataupun duka ya. Dan mereka adalah tempat untuk meluahkan perasaan, saling menyokong dan juga individu yang kita cari apabila memerlukan bantuan. Okey, itu dia teman ataupun kawan sebenarnya. Baik, terima kasih mendengar Siaran Sabah FM untuk semua rakan-rakan pendengar kita di mana juga anda berada yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM Tantari Mas Miar. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan ada lagi beberapa rakan kita yang menghantarkan, insyaAllah saya akan kongsikan. Dengarkan lagu Terima Kasih, nyanyian Awi. Tapi dengarkan dahulu pesanan ini.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
1: Sia-sia.
3: Thank you.
1: Terima kasih.
3: Matsukul.
2: Paling kewenangan.
1: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

Lambang Bunga nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza menghiburkan kita melalui segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, pada 28 Mei hari Khamis depan ya, bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, ada satu fenomena yang penting ya untuk umat Islam menentukan arah kiblat di rumah. Okey, dan ini akan berlaku tepat pada pukul 5.18 minit petang waktu kita di Malaysia lah. Dan ada beberapa langkah yang mudah untuk kita menyemak kiblat di rumah kita. Macam mana caranya? Yang pertama, kita kena sediakan objek yang tegak ya. Kita gunakan objek yang lurus seperti tiang kecil, kayu ataupun benang yang diikat ladung ya. Dan kemudian cari permukaan yang rata. Kita tegakkan objek tersebut pada sudut 90 darjah di kawasan terbuka yang terkena cahaya matahari, seperti yang apa ni, nanti kita selesaikan terangkan ya. Yang paling tidak apa, yang paling penting dia secara menegak ya, di apa tu, di lantai ataupun di tanah. Itu yang kawasan yang rata lah. Kemudian sedia lebih awal, pastikan jam kita tepat mengikut waktu rasmi di negara kita di Malaysia lah. Kemudian tapi sekarang ni kalau berkaitan dengan awal ataupun jam yang tepat ataupun waktu yang tepat, sekarang di telefon kita pun tepat sudah masa itu. Okay, kemudian tunggu detik istiqwa tu. Okay, detik istiqwa tu akan berlaku pada pukul 5.18 Mei petang, pada pukul pada 28 Mei ni. Jadi kita lihat bayang-bayang, lihat arah bayang-bayang yang terhasil. Jadi dengan itu kita dapat tentukan kiblat ya, arah. Okay, jadi itu dipanggil fenomena istiqwa. Istiwa azam. Jadi kalau mungkin ada yang apa ni, bertanya-tanya macam mana yang dikatakan fenomena istiwa azam ni sebenarnya. Jadi mungkin boleh rujuk di portal My Jakim dan juga KPJ KP Jakim. Okay, di sana dia akan tunjukkan macam mana cara-cara 6 langkah mudah semak kiblat di rumah. Tapi yang paling penting minggu depan tu 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah pukul 5.18 minit petang. Okey, baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul 8.30, menghampiri 8.37 minit malam. Dengarkan Aku Bukan Cinta, nyanyian Pasha. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Satu-Satu, nyanyian Ed Gitaf. Simfoni Tetap di Hati.

Jangan seronok main air banjir. Air yang keruh menyebabkan kita tidak tahu bentuk keadaan permukaan tanah mahupun bahaya di kawasan tersebut yang mungkin menjadi perangkap air. Arus elektrik lebih mudah mengalir dalam air banjir yang tercemar dengan pelbagai bahan kimia. Air banjir juga sangat kotor kerana mengandungi pelbagai sisa terbuang haiwan dan serangga berbisa yang hanyut dalam banjir. Awasi keberadaan anak anda. Jangan biarkan mereka bermain air banjir.

Satu-satunya nyanyi kita. Okay, selamat malam untuk Asania Ganti. Mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar Sarawak Sabah FM. Begitu juga dengan CMS Fred dari Kuching Sarawak. Mengucapkan selamat malam, salam ceria untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Okay, dan Alice Rehman di Kuching Sarawak pula mengucapkan selamat bersiaran. Dan lepas tu kita ada si Maya ni, Emma Abdul Malik, mengucapkan happy duty, great beloved mother Tantari Mas Mira dan semua rakan-rakan pendengar Sarawak Sabah FM. Very nice dia bilang. Okay, jam pengira. Terima kasih Norzita Zita. Salam salam Jumat yang berkat. Simponi tetap di hati. Beruntung Om Hawin Awun sebenarnya mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar Sarawak Sabah FM. Masra Saleh di Tawang pula mengucapkan selamat berhujung siaran. Selamat bersiaran sampai ke penghujung siaran. Terima kasih. Lepas tu kita ada si Robert mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Winto Sonata di Tuaran pula mengucapkan moga baik-baik saja dan sehat walafiat hendaknya layan Sabah FM. Hasbia Talib, terbang sekawan burung merpati singgah sebentar di tepi sawah. DJ Arif, petugas segmen simfoni tetap di hati, saya mendengar dari jauh. Selamat malam, DJ Arif senyum di koti. Bagus, bagus. Terima kasih dari kejauhan di Australia. Oh, jauh tu. Okey, terima kasih mendengar kita. Diana Bayu di Kota Borudu, salam simfoni tetap di hati untuk semua rakan-rakan pendengar Sarawak Sabah FM. Fredo, mantap. Raima Imah di mana ni? Di Selangor Darul Ehsan, mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Din Fayad, okey, mengucapkan selamat tugas sampai 9 malam ini. Okey, Arni Salim pula mengucapkan selamat malam, selamat tugas juga dan tetap di hati sampailah penghujung siaran layan Sabah FM. Timbul Tawau mengucapkan selamat malam juga, dan begitu juga dengan Ambes di Penampang, Muhammad Yusof, Tumiar Idawati dari Medan, Zila Nabila Azora, Marajun, lepas tu kita ada siapa lagi ni? Si itu Marajun. Okey, semua rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Terima kasih. Baik, nampaknya sampai di sini saya pertemuan kita menerusi segmen simfoni tetap di hati, dan selepas ini kita akan ikuti berita dari pusat berita Kolpor. Tapi sebelum itu dengarkan dahululah lagu hiburan, dan selepas berita kita akan ikuti varian Sabah FM, lebih lagu lebih santai bersama dengan rakan penyampai yang lain. Okey, kamatan lagu Elviani Michael. Sehingga berjumpa lagi. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Kita Terpaksa Bermusuhan dari kumpulan Slam ya.

sebentar lagi, Utama 9 Malam.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di... Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berkenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Sisko Munas itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munas menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan. Kuching City bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, santai terus bersama kami di Sabah FM. Sekarang ini Ozel terus ke udara bersama kamu 9 sampai 12:30 malam. Ozel akan kasih kawan kamu, dan macam biasalah dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Apapun, terima kasih Arif yang sudah kasih kawan kamu tadi dari 6 petang sampai 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Jadi malam ini kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hati-hati memandu buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu. Okey, yang tengah layan Sabah FM, okey, supaya kamu boleh pasang radio masa-masa memandu kan. Sambil memandu kami terus kasih hibur kamu dengan macam-macam lagu permintaan malam ini. Okey, jadi kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa sejak pasang je radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock masa-masa memandu, di sana juga kamu mencari-mencari siaran Aina, mengganggu sudah kamu punya fokus pemanduan kan. Jadi sambil-sambil itu Azil mau share lah dengan kamu untuk aktiviti derma darah pada hujung minggu ini. Jadi kamu boleh kempen awal-awal kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah yang layak lah. Oke, okay? Lokasi dia di Riverson The Walk pada 23 dan juga 24 Mei, bermakna hari Sabtu dan juga hari Ahad, bermula 11 pagi sampai 6 petang. Jadi banyak masa tu kamu ambil peluang untuk menderma darah. Kita bantu dulu mereka yang memerlukan, sebab kita difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi mau bantu kan? Karena setitis darah tu mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Jadi kamu boleh dapatkan info berkaitan dengan kempen derma darah ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Layan terus, ini dia Judika dan Sheila Amzah, Tentang Rahsia. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Dunia ini di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Baguslah.

Okey, tadi lagu daripada Anisa Raya, Cinta Tersimpul Rapi. Lagu permintaan daripada si Leslie, khusus untuk sahabat dia yang paling dia sayang, si Ajmat. Okey, yang tengah berada di kereta sekarang ini, tengah memandu dari ofis sampailah ke rumah. Semoga selamat sampai ke rumah dan berehat dengan tenang. Lagu yang menjadi kenangan dan nostalgia persahabatan kami, dia bilang. Okey, jadi kalau kamu ada ucapan macam si Leslie ni, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jangan lupa selitkan lagu permintaan. Layan terus, ini dia Estrange, Odoi, Sabah FM. Bagus bah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati,
1: yeah. Suruh kau nak sini. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati

hanya di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ayah kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Itu dia Syam dengan tajuk lagunya Risalah Cinta. Membawa kita ke pukul 10 sudah, di jam kedua sudah, masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasihlah untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai sekarang ini, masih tetap layan Sabah FM. Oke, Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam sekarang ini, cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berdekatan dan juga di hospital berdekatan, supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik, kan? Macam mana mau kerja kalau sakit? Jadi sama-sama kita jaga kesehatan. Oke, apapun Ozel mau kongsikan kepada kamu untuk ramalan cuaca besok hari Sabtu 23 Mei 2026, cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat dan Sandakan, tiada hujan di Tawau dan juga Kudat. Oke, di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau, Sandakan dan Kudat. Di sebelah malamnya pula diramalkan hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan Sandakan. Di Kudat

0: pula tiada hujan di sebelah malam untuk besok. Tapi ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info-info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Itu pun paling senang, kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Muda sama sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak aku.
2: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Baguslah.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Ibrahim Adin Hans, kau dan aku masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu malam ini, okay? Sambil itu, Ozel mau share dengan kamu hujung minggu ini pada 24 Mei bersamaan dengan hari Ahad, sempena dengan sambutan ulang tahun hari RTM ke-80, ada event sana Imago Kota Kinabalu, okay? Di mana program istimewa sempena sambutan ulang tahun hari RTM ke-80, 80 menu Sabahan. Ui, punya best tu kan. Macam-macam makanan Sabahan yang kamu boleh merasai sendiri. Jadi kamu bawa kawan-kawan kamu, manalah tahu kan ada yang baru landing di Sabah, di KK khususnya. Kamu ajaklah kawan-kawan kamu pergi Imago nanti hari Ahad ini. Kamu boleh juga merasakan dorang punya makanan yang pelbagai. Daripada KDM ada, makanan Brunei, kedai dan semua ada lah bah. Jadi kamu datang ramai-ramai pada 24 Mei ini bermula 2 petang. Memang syok lah. Okey, ini julung kali diadakan dengan kerjasama Persatuan Etnik supaya dapat menyokong lagi usaha memperkasa sektor agro makanan sekaligus mempromosikan makanan warisan Sabah sebagai produk pelancongan sempena Tahun Melawat Sabah dan juga Tahun Melawat Malaysia. Jadi semua dijemput hadir, masuk percuma saja. Kamu akan nikmati pelbagai makanan tradisi yang disediakan pada waktu itu. Jadi jangan lupa bawa keluarga kamu dan juga kawan-kawan kamu pergi sana Imago. Layak terus, ini dia original Sabahan, Atmosfera dan Floor 88 Sabah FM. Bagus.

ingin berniaga dan mahu 8712344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pa. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Hari anda bermula di sini.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus, Pa.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Grace nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Dengarlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Hai, kamu orang. Izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng borong hantu? Selamat pagi guys untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12:16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi sama-sama dengan saya, semestinya lagu yang terbaik dari 12 tengah malam untuk National Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi National Malam dan pemulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah, mudah-mudahan. Apalagi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang terus dengarkan di berbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya National FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sanyikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Akar untuk anda, National Gang Bro Hantu.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nelak.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

감사합니다. 사장님 로시 나셔널 게임 브롱 한두 또의 디시 하리 이니 아보카바 스마 슬라마 등암 할람 12 디가 브롱 파미 등암 할람 굉장한 라구라구 들어봐야 들어서 menyerikan lagi hujami wanda. Terus di Nasional Game Ruhantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini 12.30 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma ataupun melalui atas talian juga boleh dengarkan Nasional FM melalui radio portal RTM dan dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Dengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital. Sama mendengarkan Nasional FM, eh? Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Lalu pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Biri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik ini dia, Kasim Selamat, Nasional Geng Bro Hantu.

Próximo concerto viene pegado a la Guadini, empezamos a ver Gansai, Belorusi, Nacional Game Pro Hantu. Apakah pasal semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Untuk edisi hari ini, sama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran. Sehingga 6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Game Rohantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan atau perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu sentiasa berhati-hati, yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya persekutuan. Jadi kita tahu lebuh raya persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi termasuklah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Strategi Semikonduktor Nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aero angkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda boleh terus rujuk media sosial rasminya berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

kenyalan, menggema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

12 minit bagi waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi. Yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM, saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM. Antara bersama dengan Wan Baling katanya, salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bambu Pink Perodua Rawang, kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat. Indonesia, Singapura, Brunei terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping, boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya, bersama dengan Akak Zalini. Selamat pagi, jom teman Akak buat kuih, buat koci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap. Ya, anak teringin nak merasa juga. Bagus, lapor diri dari Bandar Putera Indah, Tongkang Pencah, Batu Pahat, Johor, Darul Takzim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan perlawanan akhir, Piala Malaysia Johor Darul Takzim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menculang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Takzim, tapi mungkin abang kata orang bola tu bulat, Kuching City pun boleh jadi juara juga, ya. Dia aura akhir ini, perlawanan akhir ini lain macam sikit. Reza Rusdi, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azrina, Dirajat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam, Lavender Girl. Siap kucing lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apapun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nak pula dah musim cuti sekolah, ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam jalanan ke Melaka, trafik meningkat pula sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, ataupun juga

apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini? Mendengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lor kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam, kata dia. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat, katanya. Hubungan dengan itu juga, yang mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Sebenarnya hiburan tu penemuan dalam perjalanan. Berhati-hatilah ya untuk hiburan kita yang seterusnya. Lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Bang Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM.

Lagu cinta daripada Tuan Emnang Si untuk Anak Cinta Sepi. Lagu diperbolehkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat mendengar kita katanya, wow, lagu Cinta Sepi teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan? Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya membawa, katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing Taman Botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakan ni haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Basar Salih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mawar Mariza? Yang terus mendengarkan Nasional Game Burung Hantu pada pagi ini, yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, dengan dedengan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembah yang lama, balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ini, eh. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di buku-buku ataupun di Facebook, ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Selamat pagi, Game Burung Hantu semuanya. Ita Chor, ada juga di Facebook, ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Lela, akhirnya masuk juga Nasional Game Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu. Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita. Abang Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat bersiaran. Terima kasih. Sampai lagi dengan ucapan assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini. Yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan Game Burung Hantu edisi pagi ini. Jamal Aloha turut tadi bersama dengan ucapannya, assalamualaikum Game Burung Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Batuwood, Pulau Pinang. Hadir bersama Reza sampai 6 pagi. Layan kita. Wan Safari, assalamualaikum dari Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi. Yuk layan Game Burung Hantu. Dari Selatan ramai juga, ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Siaran langsung dari Wisma Radio. Dia terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti. Nasional FM sentiasa di hati. Nurjana Nordin dengan ucapannya, selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan Game Burung Hantu. Jom Game Burung Hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Jangan lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mama kita, masing-masing, pakcik kita yang berperang di dapur. Ketuk kuali tanpa henti tadi tu. Yang buat kuih jadi, kuih tak jadi. Buat sambal jadi, sambal tak jadi. Sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu.
Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lemah yang lama untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang sarat dengan emosi. Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga. Dipopulerkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan kerana budi ku jatuh hati.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
1: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
2: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
3: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
4: Maka mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di

0: bumi tenggelam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

tersipu rapi setiap lagu ada kisahnya, dan bila diputarkan semula ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut kita, hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke, buat kata rakan kita di T-Town, lagu ni kalau kita nyanyi auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya, kan? Nasional Keburuhan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang syarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati. Sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah, ya. Kalau rasa berantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke, sambil kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba Hari Raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengar lagu-lagu raya yang pastinya bukan Raya Aidilfitri tapi Raya Haji, Raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Seperti yang kita tahu, kalau lagu Raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, Hari Raya Haji dekat kampung. Pantai Timur memang meriah kalau Raya Haji kan. Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di Hari Raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di Hari Raya. Jadi kita sama-sama lah, ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Ditaruh saya juga di bersama. Terima kasih untuk tepi-tepi. Menghampiri 100,000 like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, melalui aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, melalui radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng kerja orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur lah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung lah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika Hari Raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini juga dipergulakan oleh biduan wanita negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Buruhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situlah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebab kami berada di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

Zona 2.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. So, mestinya dengan kebaran yang terbaik menerusi Nasional Game Ruang Hantu. 12.30 malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dedangan lagu-lagu tangkap lento, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di Islami lagu raya. Lagu raya Raya Haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur Kota Baru. Jalan clear, geri jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan microslip, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke, kena kopi dulu dan segar mata, sambung semula perjalanan anda. Semoga sama-sama ya bang. Terima kasih hadir di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya, yang memandu juga walau di mana juga anda berada. Setelah berhati-hati ketika memandu, yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas eh. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Bak kata orang triple kot. Bayaran 3 kali ganda tu. Itulah dia rezeki kan. Dikemahnya dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan. Tidak kiralah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi, antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran, stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital, buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita, terbaik, layan terus. Luncur kita, buat kata sahabat kita eh. Luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu eh. Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang eh. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman di negeri Pahang, dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat dan Sanakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sosial awangnya, Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, Waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah, kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gitar hati kita. Terus layan, terus berhibur. Ringgit.

0: lambat asal selamat.
1: Paman tempe belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan bertingkah diri sendiri ketika memandu. Pesan

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Indra Bhai pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Ila Zabri, Keranamu Kekasih. Jam yang ketiga, 3:06 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah-ziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak, terima kasih untuk terusnya. Poi alias Johnny J. Ramai sebenarnya yang ada menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Itaro saya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih, Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Itachon, Sida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Feza Reza, Johnny J, Zam, Zam 67, Pablos Joda, Nur Aziza, Maziah Pian, Su Sufia, Mak Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samriman, Nurhan Awang, Abdul Ghani Idris, Rizwan Zakaria, Riza, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya Rohman, Syamina, Elni, Elna, Wati, Kenu, Zuil Putra, itu antaranya lah. Jalan seorang katanya boring katanya Layan Titi lagu best-best. Mantap bang, terima kasih Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Zam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panah famous dekat Ampang. Oh okey, tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Kak Zai tak sama tu kan. Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, apa jua lah urusan anda pada pagi ini, yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan. Raya Haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komen di muka buku, Doraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Puan DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya 6 Zulhijjah untuk tahun ini 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mama Nazim Fikri, selamat berkunti Reza. Saya Fikri dari Serdang. Mantap Fikri Serdang Selangor hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim melentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus dan persediaan langsung di aplikasi RTM Klik yang mana tak pergi stadium tu. Jangan risau, kita ada buat siaran langsung, RTM ada bagi siaran langsung Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Yo, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Jainan, salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sehat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Selamat pagi.
Moga kita sihat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres eh. Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Aini, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap abang Amas Suhaili. Nur Isa Yita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terengganu hadir, abang Zabidi kita.

Lagi Pandian Jani Hei, lagu yang popular pada filem, dalam filem Kuci-Kuci Hota Hei. Bukan Kuci-Kuci Hota Hang, tapi Kuci-Kuci Hota Hei ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Percaya tadi. Manatap, mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu Percaya, Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Teti Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan. Yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi kegar menonton, ramai menonton. Selamat pagi semuanya. Salam tahju. Salam subuh. Terima kasih yang bagi lagi. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah ya. Walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, selamat bekerja ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk, mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Hera, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah menghantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni, kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus, berhibur hujung minggu. Pastinya dengan hiburan nasional game burung hantu. Cik senyum, saya tertidur. Eh, tertidur boleh typing ya. Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hedda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki, jihad bakar. Selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang, ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti, yang pastinya layan nasional game rohan tu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Muhammad Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita. Salam tugas ya. Hadir dari Ipoh melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Saya peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam Nur Isa, selamat pagi semuanya. Dead Ray Sabah On, terima kasih hadir. Nur Azila dan semua Sunflowers Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, dekat pantai-pantai timur dan meriah kita, apa nak menyambut Hari Raya Haji ni. Orang kata orang pantai timur semua dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang kan ni kan, nak pulang dah cuti sekolah. Untung cikgu-cikgu sekolah ya, terus kelik kampung. Kelik kampung boh. Yelah, nak raya Adil Adha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah pantai timur ya. Encik Bos, selamat pagi Encik Bos, apa khabar? Lucu terus Mok Wan dari Usul Produam Nick Tinted, luncur terus. Terima kasih Trade Plate Lori hadir isu melaporkan diri. Terima kasih bang, selamat pagi semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk, letih, kita rehat seketika eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap, tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara Kuci-Kuci Hota Hei. Bukan Kuci-Kuci Hota ni eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma Beranang. Terus on game roh hantu. Agus Inah dari Kuching Sarawak, Alfred Lehman, Yahman Roy. Hadir dari negeri di bawah bayu, Sabah. Lagu-lagu semuanya padu dan mantap. Hadir dari Senai, Kak Nida. Terima kasih Kak Nida dari Senai. Anissa Samir juga dari Tonggang Pecah, Batu Pak Johor. Nilela Dinia dari Tawau. Itu antara sahabat-sahabat kita.
Okey, kita nak terus hiburan kita yang seterusnya. Pastinya mengimbau nostalgia, yang pastinya membawa penceritaan dalam hidup kita. Ibarat soundtrack lah, alunan yang membawa kita pulang. Bulan bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Rohan tu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Ini Pok Ni, Pok Lik. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Kelang. Pok Lik, terima kasih Hadi. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Rohan tu.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Agus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

Salatil Qa'imah. آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa. Jangan lupa ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indo, apa nih dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan, kita buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih apa nih, menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh ina, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancar lah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. dan jadi pendengar dia menilai. Ya kita jangan silap nih sahabat yang mulia, kadang lawan kita bicara tuh diam, dia biar kita bukunya nyang bilang orang, dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak, setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka berendah diri. Ya, kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak, tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini, dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, atau kama qal hadis sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Saba FM, bagus bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
1: Sayang, sungguh ku sayang. Dengar Sabah FM di

0: Sabah FM.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up, kami?
1: Fosai Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Apa Sabah FM.
0: Let's go.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membutuh tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sabah FM.
1: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Keringau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. Infoliate Zone 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nak menuntun di kau, menuntun-tuntun kita tolong bersama.
1: Volume Road 12 tengah hari

Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah yang berteman kita untuk edisi hari ini pagi Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya Zora ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin, ditemani bersama dengan rakan teknik yang bertugas pagi ini saudari Imelda Justin, akan terus setia bersama-sama dengan anda semua darilah 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan bersama menerusi Relax 7 Minggu Lebih Hebat lagi siap. Dan pastinya pelbagai info semasa hebahan yang akan berlaku khususnya di kawasan bahagian Keningau terutamanya kan, dan keseluruhan di kawasan bahagian pedalaman khususnya, dan juga info-info semasa lah okay, yang akan saya kongsikan untuk anda di samping dengan berita terkini, berita semasa. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda semua. Di samping dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu Sabahan terbaik kami hiburkan anda sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jadi jangan ketinggalan untuk mendengarkan lagu-lagu yang akan saya keudarakan sebagai hiburan bersama sambil-sambil menemani anda barangkali kan yang baru saja memulakan kerja, baru saja membuka premis pernikahan masing-masing. Ada yang sudah pun memulakan aktiviti senaman awal pagi ini. Apapun yang sedang anda lakukan, semoga terus dimudahkan segala urusan, dipermudah segala urusan ya, ataupun juga terus diberikan kelancaran setiap urusan, terus ceria dengan urusan masing-masing, dengan aktiviti masing-masing. Doa yang baik-baik untuk semua. Kita mulakan vibe yang positif, kita mulakan sesuatu yang boleh orang bilang menarik magnet rezeki untuk diri kita, dan insyaAllah orang yang akan berada bersama dengan kita juga akan turut merasa auranya. Okey, jadi untuk anda yang ingin temankan saya pagi ini, silakan boleh hantarkan terus ucapan dedikasi anda masing-masing menerusi ruangan yang disediakan, sama ada menerusi Facebook atau terus saja ke nombor WhatsApp Keningau FM 019-589-6868. Baik, seketika waktu kita akan sama-sama ketahui untuk cuaca hari ini. Saya akan kongsikan untuk anda sekejap saja nantilah. Tapi sebelum itu, jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.

0: lah. Santai sambil dengar Kenyal FM. Hebat syoknya.
1: Info cuaca. Baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini ya. Menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya di bahagian kawasan pedalaman negeri Sabah, meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Namun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita beralih pula untuk mengetahui keadaan cuaca di bahagian daerah Tambunan. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Namun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti diramal tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya kita terus ke daerah Tenom pula. Keadaan cuaca bagi daerah Tenom nampaknya pada sebelah pagi ini sedang berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan keadaan cuaca pada sebelah malam nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat ya. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir dan seterusnya keadaan cuaca pada sebelah malam nanti dijangka akan berlakunya hujan di beberapa tempat ya. Dan catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius.
2: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

0: bukan main lagi kondo, makin handsome, bergaya macam businessman.
1: Begini Lani, adalah sikit-sikit bisnis kaman. Ini datang pun mau kasih rasa-rasa juga nih kemajuan bisnis. Nah, kau suruh dia bini kau masak nih.
0: Ay, apa gini?
1: Telur penyu, Beni.
0: Ini pula bisnis kau. Kau tahu kah kalau semua telur penyu kau pungut terus kau pergi jual, apa jadi?
1: Jadi, dia adalah penyu.
0: Nah, saya kasih tahu kau. Sekarang nih, kau bergaya lah. Untunglah dapat hasil jual telur penyu. Tapi, jangan kau menyesal. Kalau kau kena tangkap, kau boleh kena denda 50 ribu ringgit. Boleh kena penjara lebih kurang 5 tahun itu.
1: Oh ni aman. Kau jangan setakut-takut saya, Bang Aman. Kau jelas sama saya ni kan?
0: Dari kau saja. Tapi ingat, membeli, kau menjual, dan kau memiliki telur penyu adalah satu kesalahan, metu.
2: Di bawah enactment pemeliharaan hidupan liar 1997.
0: Lagipun, bukan ada khasiat manapun telur penyu tu. Tinggi mah kolesterol kau, tinggi darah kau nanti.
3: Katakan tidak kepada telur penyu. Ingat, jangan telan, biar tetas. Lebih baik untuk penyu.
4: Pesan dari khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan kerjasama Radio Malaysia Keningau FM.
5: Tidak kira kamu di kebunkah, di sawah padikah, di jalankah, Keningau FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz, baru ngam. Hebat syoknya Keningau FM.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Relax Sejum Minggu Lebih Hebat Lagi Siok. Masih bersama dengan Aida menemani anda untuk pagi ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda yang memilih siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Syok yang menerusi frekuensi 94.7 MHz untuk hiburan dan juga sumber haluan telinga anda pagi ini. Terima kasih banyak diucapkan. Barangkali ada yang sedang mendengarkan di kebun ketika ini kan. Ada juga yang sedang mendengarkan Kedengar FM menerusi premis perniagaan masing-masing. Walau di mana jauh berada, Kedengar FM tetap on siarannya. Terima kasih. Begitulah tagline sesetengah ya mendengar kita. Jadi sokongan anda sememangnya menjadikan semangat buat kami semua untuk terus menghiburkan anda, bersama dengan anda walaupun hanya di ruang udara. Temankan saya dengan kiriman ucapan dedikasi kamu orang pagi ini. Barangkali ada yang mau kongsikan aktiviti hujung minggu. Banyaklah aktiviti yang diadakan pada hujung minggu ini. Okey, jadi insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan kamu orang tu. Jadi jangan risau, boleh terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang kan di ruangan yang disediakan, sama ada menerusi Facebook Keningau FM Hebat Syoknya, kata kuncinya Keningau FM 94.7, ataupun boleh terus hantarkan ke WhatsApp Keningau FM lah di nombor 0195896868. Jom kita teruskan lagi berhibur menerusi lagu-lagu hiburan pagi ini, yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu.

0: 그니가 왜 fair?
1: 인포하는 게다 오늘은 반가 인더스트리 게다 미드리스 사바.
2: Baiklah, untuk harga getah hari ini seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah mengikut grad ya untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Baiklah, untuk susu getah hari ini harganya RM9.08 sekilogram, manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.34 sekilogram. Seterusnya, getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.65 sekilogram. Dan seterusnya, getah kentalan grade 1 harganya RM4.13 sekilogram. Getah kentalan grade 2 harganya RM3.45 sekilogram. Dan akhir sekali, getah skrapul harganya RM1.06 sekilogram. Saya ulangi harga getah mengikut grade ya. Susu getah harganya untuk hari ini RM9.08 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.34 sekilogram. Dan untuk getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.65 sekilogram. Seterusnya, untuk getah kentalan grade 1 harganya RM4.13 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.45 sekilogram. Dan akhir sekali, getah skrap pula harganya RM1.06 sekilogram. Jadi begitulah ya harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk hari ini, edisi Sabtu 23 Mei 2020.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: والحمد لله. لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: Dengarkan hujung minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok. Setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.
2: Doa mohon kesembuhan penyakit.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confia, fia, fia, fia. Solo salí por una fia.
0: Lebih hebat, lagi siap. FM hebat syoknya. Baiklah, kembali bersama menerusi Relax 7 Minggu Lebih Hebat Lagi Syok di pagi Sabtu kita bersama pagi ini. Aida masih lagi menemani anda sampai lah pukul 9 pagi. Apa perancangan kamu orang hari ini? Mau juga kita tahu kan. Mana tahu ada yang lagi gempak kan, orang bilang, ataupun lagi best yang anda ingin lakukan pada hari ini bersama dengan rakan-rakan barangkali kan, ataupun bersama dengan sesi keluarga, ataupun juga bilang walaupun sama juga macam minggu-minggu yang lepas kan, aktiviti dia macam tu, itu juga tu DJ. Hari ini tidak mau pergi mana-mana, mau pergi tengok kebun. Tapi di kebun ada je aktiviti yang mau dibuat tu kan. Jadi kasih kongsi juga aktiviti kamu orang, mana tahu yang lain kan kalau di kebun. Sahaja siapa datang pergi kebun ini, melari daripada kesibukan di rumah. Begak bising saja di rumah. Kalau di kebun sunyi sikit, biarpun bising, paling-paling pun bunyi burung, bunyi hutan, macam itulah kan. Apa yang seronok kalau di kebun? Mungkin boleh, ada juga yang ingin berkongsi. Apa yang seronoknya kalau masing-masing suka pergi kebun kan, selain daripada barangkali tidak sabar mau tengok apa hasil apa yang kita tanam minggu lepas, subur sudahkah, tumbuk sudahkah atau tidak tu bibit kan, macam tu. Dan juga barangkali ada yang hari ini mau pergi KK barangkali kan, mau booking awal tempat dan juga tempat tinggal, dan juga barangkali mau selain daripada melawat keluarga yang berada di KK kah, sekitar kawasan Kota Kinabalu kah. Jangan lupa juga kamu singgah pergi di Imago Shopping Mall untuk sama-sama apa ini, kita meriahkan sempena dengan sambutan hari ke-80 RTM. Kita ada 80 menu sebahan yang menyajikan 80 jenis masakan kebanggaan negeri, warisan tradisi yang dipamerkan kan. Ada di Imago Shopping Mall hari esok 24 Mei 2026. Dia akan bermula pada pukul 2 petang. Yang ada masa terluang hujung minggu ini, sempatkanlah diri kamu orang, pergilah ambil kesempatan, pergi sama-sama meriahkan sambutan hari ke-80 RTM dengan hari minggu ini dengan 80 menu sabahan ya. Dan juga ada juga artis yang akan memeriahkan pada hari tersebut. Amul Syapri akan bersama memeriahkan pada program yang akan berlangsung pada hari esok. Okay. Itu cerita sedikitlah berkenaan dengan aktiviti yang dianjurkan oleh RTM Sabah sebenarnya dengan sambutan hari ke-80 RTM ya, ada di Imago besok. Okey, dan sekejap nanti macam biasa kita akan ikuti menerusi warta berita Keningau FM. Nantikan bersama, jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya. Real World.

Music pasti lebih shock.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kudarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.
1: Ya, kembali bersama menerusi Relax Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Syok. Sebelum saya hiburkan anda menerusi lagu dulu-dulu, Evergreen lah bahkan. Sekarang kita berhibur juga bersama dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan gitu dalam lagu-lagu Sabahan lah, okay? Dan tapi sebelum itu saya bacakan satu kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita, Andong Jenis Lime. Hai DJ, selamat pagi. Dia bilang si Andong, selamat pagi juga Andong. Selamat bertugas di hujung minggu, Kyo. Hello, selamat pagi juga untuk semua rakan-rakan Kedengar FM. Moga sihat semua pagi ini. Om Iri-Irino Rapulan Kudija Ponsiko, dia bilang. Dia kasih tengok gambar ataupun dia bagi gambar view jalan raya. Macam tengok jalan raya ni, jalan raya baru je ni. Di mana juga si Andon Junis apa ini berjalan hari ini? Cantik tempat apa ni dia punya jalan raya tau. Okey, jadi okey, apapun hati-hati di manapun hala tuju masing-masing kan. Yang memandu terutamanya fokus dengan pemanduan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ni kan. Rancang perjalanan betul-betul supaya supaya tidaklah orang bilang kan terkejut dengan keadaan cuaca. Ingatkan cerah je hari ni, rupanya tiba-tiba hujan lebat. Apapun situasinya, apapun keadaan cuacanya, sentiasa berwaspada. Itu yang paling utamalah ya. Okey, kita doakan agar anda selamat tiba di tempat yang dituju. Sekejap nanti kita akan ikuti menerusi berita Sabah. Kita sambung siar dari Sabah FM Kuala Kinabalu. Nantikan sekejap saja nanti. Jangan lupa terus antarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang menerusi ruangan yang disediakan. Okey. Dan kembali nanti di pusingan ketiga jam terakhir hari Sabtu 8.15 pagi kita ada rancangan Santai Si Cilik. Okey, jadi apa lagi cerita yang akan dikongsikan untuk anda, pengisian istimewa menerusi rancangan Santai Si Cilik. Okey, kita nantikan bersamalah bersama dengan penerbitnya DJ Atika. Okey, kita akan nantikan 8.15 pagi kita berhibur bersama dengan lagu-lagu lama, lagu-lagu lama Sabahan, sama ada lagu dusun ataupun murut. Kita dengar bersama sekejap nantilah. Terus bersama dengan kami Gening FM Hebat Syoknya.
2: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.